0: kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Jadi kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi targetnya Presiden ke E50 itu kapan sih, Pak?
3: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak?
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
8: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep, Bisman Bakhtiar menyatakan, hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
10: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil

0: pengembangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ cabang hafalan satu juz dan tilawah yang dilaksanakan di rumah dinas wali kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta membuat banyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah.

0: melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
1: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1-2-3 juara 1-2-3, yang 4-5-6 harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok.

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin, memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Kiai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai

0: 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 200 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun

Bau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya.

0: 0811-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Pro1.
2: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini, rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih di 102,5 MHz kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, di suara warga kita kali ini kita angkat satu tema, yaitu di mana kelangkaan BBM ya, bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, ini menyebabkan kenaikan harga di tingkat eceran yang signifikan. Dan terkait dengan hal tersebut, bagaimana tanggapan Anda? Dan kalau kita melihat juga ya, di tingkat pengecer, harga ini mencapai dari harga Rp15 hingga Rp17.000 per liternya. Meskipun sudah ada aturan begitu ya dari pemerintah, kalau Pertalite ini tidak boleh dijual di atas harga Rp13.000, namun masih ada juga begitu ya yang menjual di atas harga Rp13.000 per liter di tingkat eceran. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silakan di 0565247774 atau juga di 0857504740.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: ada. Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday. Lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Bintang pagi ini.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, cuaca di Sintang pagi hari ini seperti biasa ya, kalau untuk mataharinya belum kelihatan karena tertutup kabut asap ya. Jadi semoga segera hujan berturut-turut gitu ya, biar kabut asapnya juga cepat hilang. Dan pendengar, untuk Anda juga yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa juga untuk menggunakan masker dan tetap jaga kesehatan.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Resensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat

0: aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
3: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
3: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ya baik, mendengar, kekeringan mulai menghambat musim tanam yang ada di Kabupaten Sintang. Sekitar 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah ini belum dapat ditanami karena kondisi lahan tidak mendukung akibat minimnya curah hujan. Nah, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair ini mengatakan bahwa September sebenarnya menjadi waktu yang tepat bagi petani untuk memulai musim tanam. Namun rendahnya curah hujan membuat waktu tanam berpotensi bergeser hingga Oktober. Dan menurut Yunair, lahan yang sudah siap diolah tersebut belum dapat dimanfaatkan karena petani kesulitan mendapatkan sumber air. Penyuluh pertanian serta petani telah berupaya memaksimalkan penggunaan alat dan juga mesin pertanian, termasuk bantuan pompanisasi. Namun alat tersebut belum dapat digunakan secara optimal karena sejumlah lokasi tidak memiliki sumber air yang cukup. Dan dengan kondisi tersebut, waktu tanam di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang diperkirakan mengalami pergeseran, dan pemerintah juga melalui penyuluh pertanian akan terus memantau bagaimana kondisi lahan dan juga curah hujan untuk menentukan waktu tanam yang lebih sesuai dengan ketersediaan air.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang baik mendengar informasi selanjutnya, di mana FIF Group cabang Sintang ini menggelar kegiatan FIF Group peduli di beberapa titik di sekitaran ring 1 kantor FIF Group Sintang, yakni Masjid Al-Kautsar, kantor Lurah Kepos Kanan Hulu, SMK Nusantara Indah Sintang, Damkar Sintang, dan juga Busera Sintang. Kepala cabang FIF Group Cabang Sintang Jerian Saputra menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari CSR FIF Group dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap masyarakat yang terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang. Dan ia juga mengatakan melalui kegiatan FIF Group ini, pihaknya berkomitmen menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.
1: Pagi ini.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
4: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Ya, pendengar, masih bersama kami di 102,5 MHz di mana kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet Setcap terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan faktanya BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dan dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan bahwa tangkapan layar komentar dari admin akun X info BMKG merupakan jawaban atas pertanyaan yang mengatakan ya pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Dan meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang VVMBG, Badan Geologi, isi imbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Dan pendengar, informasi yang beredar yang mengatakan koreksi unggahan Sekretariat Kabinet BMKG itu tupoksi Badan Geologi dinyatakan tidak benar atau hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia.
9: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: Aduh, hai. Pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, Pak.
11: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, Pak, saja ndak genah dibuatnya.
12: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
13: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Kami hadirkan untuk Anda Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga kejadian yang ada di tempat Anda, silakan disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini di 0565247774 atau juga di 0857504740. Dan tentunya banyak sekali permasalahan yang bisa Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini. Di antaranya mungkin terkait dengan infrastruktur ya. Bagaimana nih di tempat Anda, apakah sudah memadai begitu ya? Bahkan untuk Anda yang mungkin tempatnya mungkin saat ini apakah sudah ada, biasanya kan ada yang memang hanya bisa sampai di satu tempat menggunakan jalur sungai begitu ya. Nah, apakah jalan daratnya sudah ada? Kemudian juga mungkin apalagi di musim kemarau seperti ini ya, kalau hanya mengandalkan jalur sungai begitu ya, apakah bisa masih bisa dilewati ya? Sementara kemarau ini dari pertengahan bulan Juli, ini sudah bulan September ya, pertengahan September. Dan bagaimana kondisinya sekarang di tempat Anda, apakah masih bisa untuk dilalui atau bagaimana? Kemudian bisa juga terkait dengan mungkin pelayanan publik di tempat Anda, apakah semuanya sudah sesuai ya, baik di rumah sakit, puskesmas, atau juga mungkin di bagian pelayanan administrasi kependudukan, apakah semuanya sudah sesuai prosedur begitu ya, atau malah sebaliknya nih. Silakan disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini di 0565247774 atau juga di 0857504740.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Masih bersama kami di program acara Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun keluhan yang ada di tempat Anda masing-masing. Silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857504740. Dan selain tadi ya, permasalahan infrastruktur, kemudian juga terkait dengan pelayanan publik, mungkin di musim kemarau seperti ini bagaimana di tempat Anda untuk airnya ya? Untuk khususnya ini untuk air minum, apakah masih aman begitu ya, atau susah untuk didapat, khususnya mungkin ada yang ada di Kota Sintang. Jadi mungkin bisa berbagi informasi bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan di telepon 0565247774 atau juga bisa melalui voice note melalui WA 0857504740.
3: Sintang pagi ini.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini. Dan mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di tempat Anda, silakan bersama kami disampaikan. Mungkin bisa juga terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan. Atau bagaimana di tempat Anda, ya biasanya kan kalau guru-guru di daerah biasanya sedikit begitu. Itu ya, ataupun kurang gurunya nih, bagaimana kasus seperti ini, bagaimana di tempat Anda, apakah semuanya sudah memenuhi begitu ya, karena ada juga mendapatkan informasi juga di beberapa daerah katanya kayak hulu gitu ya, ini untuk gurunya masih kurang, bahkan satu sekolah ini hanya 2 atau 3 guru, dan juga sekolah juga untuk bangunan sekolahnya juga masih menggunakan hanya diberi sekat gitu ya peruangannya, kemudian juga masih menggunakan satu ruangan, kemudian diberi dinding menggunakan kain dan lain sebagainya. Nah, kalau di tempat Anda apakah masih ada yang seperti ini, silakan disampaikan bersama kami di telepon 0565247774 atau juga di WhatsApp melalui voice note di 0857504740.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: tentang jalur sutra. Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
4: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
5: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
6: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
7: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Sintang pagi ini dan kita juga masih dalam program acara Halo RRI. Jadi silakan bagi Anda yang mau bergabung menyampaikan permasalahan atau keluhan di tempat Anda masing-masing. Bersama kami di telepon 0565247774 atau juga di WhatsApp 0857504740. Dan ini sudah ada yang bergabung melalui WA Pro 1 RRI Sintang. Kita akan coba bacakan ya apa permasalahan yang ingin disampaikan. Assalamualaikum Kak Asri, waalaikumsalam. Saya Aldrik di Sintang. Nah saat ini saya mau antrian minyak Pertalite di SPBU Tugu BI katanya. Tapi antriannya panjang sekali ratusan meter, wah sampai ratusan meter ya. Dan sulitnya mendapatkan minyak sedangkan di tingkat pengecer, kalaupun ada harganya enggak masuk akal, 17 sampai 18.000 per liter. Nah, ini katanya wakil rakyat dan juga Bupati Sintang bagaimana ya? Tolong berikan solusi untuk kami sebagai masyarakat yang tidak mampu membeli minyak dengan harga yang mahal. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Aldrik yang ada di Sintang yang sudah menyampaikan permasalahannya ya, ini terkait dengan antrian panjang di SPBU. Dan memang ya yang menjadi permasalahan kita di Sintang saat ini adalah antrian panjang di SPBU. Nah kalau ini dikeluhkan di SPBU Tugu BI ya, dan kalau kita melihat bukan hanya di SPBU Tugu BI, hampir rata-rata di SPBU ini antriannya panjang sekali ya. Bahkan juga kalau saya melihat pernah juga di Lintas Melawi, SPBU Lintas Melawi, antrian dari SPBU bahkan sampai ke Simpang Hotel My Home ya, saking panjangnya antriannya. Kemudian juga badan jalan ini bakal udah keluar dari badan jalan ya, udah ke jalan antrian motor ya, untuk antrian panjang BBM bersubsidi jenis Pertalite. Dan bahkan juga di Tugu BI, kemudian Lintas Melawi, Pal 4, kemudian di Pal 5 juga yang di Tugu Bejis ini ya, ini antriannya semuanya panjang sekali. Dan ini tentunya menjadi permasalahan yang memang kita hadapi saat ini ya, karena di musim kemarau ini sulitnya akses melalui jalur air, jadi semuanya melalui jalur darat sehingga susah sekali begitu ya tembus untuk yang membawa minyak. Jadi ini juga menjadi perhatian bersama ini, karena kalau kita membeli di tingkat pengecer emang benar ya harganya ini dari berkisar dari 15 sampai 18 ribu per liternya. Ini di Kabupaten Sintang ya, belum lagi kalau di luar Kabupaten Sintang, misalnya udah ke kampung-kampung, sudah di kecamatan, ya mungkin harganya bisa lebih tinggi ya. Bahkan juga pernah mendapat informasi juga di daerah Kayan ya, harganya ini mencapai 30 sampai 35 ribu per liternya. Ini sudah sangat-sangat tinggi ya. Sementara kalau di SPBU sendiri harganya masih 10.000 ya kalau di Sintang ya. Namun ini dia antriannya panjang begitu ya. Bahkan juga mungkin ada yang udah antri balik lagi antri lagi. Ini yang biasanya menyebabkan antrian panjang yang tidak habis-habisnya. Nah, terkait dengan hal ini bagaimana nih solusi dari pihak terkait begitu ya. Dan mungkin bagi Anda yang masih ingin menyampaikan permasalahan bisa bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini di 0565247774 atau juga di 0857504740. Dan nantinya untuk pertanyaan dari Aldrick di Sintang kita akan coba begitu ya untuk menghubungi pihak terkait untuk mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini. Tinggal 5 menit lagi, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Nantinya di Sintang siang ini, rekan saya Yusrin akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Asri harus pamit, selamat pagi menjelang siang. Dan tetap semangat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduhai, luar biasa rosak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Ai, nuan tu nak ke mana ai deh? Dah pula balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putus Ibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung, pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat hari Jumat untuk Anda menuju akhir pekan. Semoga semuanya bisa berjalan baik dan lancar untuk Anda, aktivitas Anda di hari ini. Kami masih akan hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian informasi dan hiburan di Sintang siang ini bersama saya Yusrin hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
5: Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan keputusan sekolah untuk menerima atau menolak program makan bergizi gratis MBG harus dilakukan secara bersama-sama. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI Kamis 18 September 2026 yang mengatakan terdapat sekolah negeri yang menilai MBG tidak diperlukan karena kondisi orang tua murid dinilai sudah cukup. Ini menurutnya sama seperti dengan dukungan dana BOS. Menurut Sudaryono, jika sekolah memutuskan menerima MBG, seluruh siswa harus menerima. Sebaliknya, jika menolak, keputusan tersebut juga harus berlaku bagi seluruh siswa dan tidak boleh hanya sebagian. Sebelumnya, Komisi 9 DPR RI meminta BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima MBG. Dan pendengar, hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris. Charles mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Menurut Charles, pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia mengingatkan makanan yang dikonsumsi masyarakat harus dipastikan aman dan layak konsumsi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu

bonceng ya. Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini. Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dengan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengatakan protein hewani menjadi salah satu bahan pangan yang paling perlu mendapat perhatian dalam program makan bergizi gratis MBG. Hal ini dikarenakan bahan tersebut dinilai paling rentan mengalami kerusakan. Sudaryono menyebut sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang rusak, terutama lauk yang didominasi protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging. Karena itu, pendengar, BGN memperketat pemeriksaan bahan baku sejak proses penerimaan. BGN juga tengah membangun sistem semacam marketplace ini untuk memastikan kualitas protein hewani yang membutuhkan penanganan khusus tetap terjaga. Menurut Sudaryono, pengawasan bahan baku menjadi penting. Hal ini karena proses memasak yang benar tidak akan menjamin keamanan makanan apabila bahan yang digunakan sudah rusak. Nah, berkaitan dengan hal ini, BPOM menyiapkan ada 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dan program MBG. Kepala MBG Taruna Iqral menyatakan jumlah sampel tersebut dihitung berdasarkan jumlah SPPG yang mencapai sekitar 27.000 unit. Pengambilan sampel dilakukan untuk mendukung program pencegahan serta mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
7: Kami masih hadirkan informasi untuk Anda, pendengar. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Pernyataan tersebut dikatakan Presiden dalam program Prabowo menjawab wawancara dengan para pimpinan redaksi media di Hambalang, Bogor, Rabu 16 September 2026. Presiden menjawab pertanyaan mengenai evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet dan kemungkinan reshuffle. Dan Presiden juga kemudian mengibaratkan kabinet sebagai sebuah kesebelasan sepak bola. Menurutnya, terdapat pemain inti, penyerang hingga pemain cadangan dalam sebuah tim. Ia mengatakan pemerintah saat ini masih berfokus menangani persoalan mendasar karena kompleksitas masalah yang dihadapi Indonesia. Nah, sejumlah kementerian juga disebut tidak berada di garis depan dalam pelaksanaan prioritas pemerintah. Presiden mengatakan perombakan dapat dilakukan untuk mendapatkan seseorang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pergantian juga dapat dilakukan apabila terdapat pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Selain pertimbangan kompetensi, Presiden mengatakan masalah yang melibatkan pejabat juga dapat menjadi alasan pergantian. Ia mencontohkan apabila terdapat pejabat yang menghadapi persoalan hukum dan telah memiliki bukti. Presiden juga menegaskan pendengar pemerintah tidak akan menghindari proses hukum terhadap pejabat apabila terdapat persoalan. Menurutnya, setiap pejabat tetap bertanggung jawab atas persoalan yang berkaitan dengan dirinya. Ketika ditanya mengenai momentum 2 tahun pemerintahan, Presiden mengatakan evaluasi dan perubahan kabinet merupakan hal yang logis. Ia menilai anggota kabinet telah memiliki waktu untuk menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tugas. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id dan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Dinamika Olahraga.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Botemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves, gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk sinyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dan quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: goals here from Makeidu for number 5. And that does cap it.
1: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan Makeidu. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
2: Yeah, absolutely. I said since day one.
3: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
1: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
4: Yeah, more ruthless and relentless. I think.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran ke-4 Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta,

0: bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Y no me acuerdo de ninguna otra ocasión ni medianamente cercana.
2: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
1: Es muy importante para los resultados.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di

0: APBD Induk 2027.
1: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
0: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990, ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
1: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patra. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. Era di Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Untuk silang masjid hari ini akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Huda, Jalan Mensiku Jaya, Sintang. Pro Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: mana saja berada. Puji syukur mari kita untuk bersama-sama menjadikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah dengan segala limpahan rahmat taufik hidayah serta nikmatnya, termasuk nikmat sehat walafiat panjang umur, kita alhamdulillah pada hari Jumat ini dapat bersama-sama hadir kembali untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wataala melaksanakan sholat Jumat secara berjalan. Sholat dan salam semoga tetap limpahkan kepada Nabi Alam Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dan benar, insyaAllah termasuk kita semuanya. Dan kita yang demikian akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Amin. Jamaah Jumat Masjid Al-Huda berserta pemirsa yang di sini tanggungan saja berapa. Pada sore ini saya satu hati mengajak pada diri saya pribadi dan umat pada jamaah sekalian, mari kita untuk bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita Allah kita. Tentu dengan melaksanakan semua perintah Allah dengan maksimal dan juga semaksimal mungkin kita senantiasa menghindari apa-apa yang dilarang Rasulullah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama senantiasa merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Azhar ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersolat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu tidak segenap orang ini maka bersolatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad. Pada kesempatan ini Masjid Jumat Masjid Al-Huda beserta RRI beserta kami beserta di sini tanggal apa sebabnya saya mengambil judul atau menampilkan judul khutbah, yaitu ciri-ciri orang yang termasuk ahli sunnah atau orang yang banyak membaca sholat kepada Nabi Muhammad. Jelas dasarnya kalian dari firman Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolat kepada Nabi. Satu-satunya ibadah dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan dan Allah mencontohkan yang sholat. Ibadah yang lainnya, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, Allah memerintahkan untuk hal itu, tapi Allah tidak mencontohkan. Tapi sholat nilai Allah memerintahkannya dan tahu sendiri itu sholat. Masya Allah, saking mulianya dari Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga bersholat. Di dalam kaitan bersolat ini, ya, saya sengaja akan menyampaikan dasar hukum solat, tentang solat. Saya ambil dari kitab Sa'adah Tudor, yang artinya sa'adah kebahagiaan dari dua tempat. Jadi bahagia dua tempat dunia dan akhirat. Kitab ini jumlah halamannya adalah 672 halaman. Berbahasa Arab semua. Siapa yang nama kitab ini? Yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dari Palestina, yang lahir beliau pada sekitar tahun 1849 Masehi. Kalau kiranya tahun 1265 Hijriah. Beliau ini terkenal sebagai orang besar dan memang bapaknya sendiri ayah dan beliau terkenal orang besar juga di Palestina. Beliau sempat kuliah di Mesir di tahun 1896 di tahun spesial ada sampai 1100 saya 1872 atau menyatakan saya beliau menjadi ulama besar sebagai hakim juga karangan beliau kitab itu ada sampai 75 kitab salah satu di antaranya Datu Sa'am Datu Loreng yang salah satu isinya akan sampai yang saya berpati apa yang dibahas dalam kitab Sa'am Loreng tersebut yaitu kesolat kita Sa'idil Qona menjelaskan tentang sholat ala Sa'idil Qona kepada pemimpin dua siapa pemimpin dalam itu Rasulullah dua alat pusat apa saja itu alam dunia dan akal Rasulullah atau baginda Rasulullah bukan hanya pemimpin dunia saja tapi beliau juga pemimpin akhirat kemudian beliau juga adalah pemimpin dua alam jin dan manusia beliau adalah pemimpin seluruh manusia dan juga pemimpin seluruh jin beliau juga adalah pemimpin dua alam yang berbeda artinya dia antara pemimpin orang Arab dan pemimpin Al-An orang tua dan bukan pemimpin orang Arab saja bahkan kita semuanya memiliki Al-Bino asmatu kodikan di Rasulullah SAW ini jangan memakai mantan salah di dalam satu putaran kita semua amal itu anak-anak amal minat al-makbul wakil Allah semua amal itu ada yang diterima ada yang ditolak tapi ilah sholat dan nabi sholat kecuali amal yang akan diterima terus tanpa ditolak atau tidak pernah ditolak itu sholat bahkan dalam keterangan yang lain apakah dibaca oleh yang 25 maupun dengan cara pakai sholat ini tetap akan diterima mas kalian mungkin kalau bapak menyaksikan pernah melihat sholat yang dipimpin oleh Ustaz Oke Ritwi COVID ini kemudian juga dokter Asyikoroja dan juga saya dipimpin di sini karena setiap malam rabu dan kamis bisa kami keliling di Sintang khususnya untuk membaca sholat dalam doa termasuk juga sholat ini sakti maafkan kepada Rasulullah SAW jangan lupa sudah ada orang Allah para penulis saya di Sintang khususnya kaitan sholat ini nabi-nabi yang lain pun yang jauh sebelum lahiran Muhammad sholawat dan maka saya baca dalam kitab ini yaitu halaman 106 kitab Sanad Allah sementara pada waktu menciptakan Nabi Adam AS kemudian tanda Nabi Adam sudah tercipta kemudian Allah membukakan kedua mata Nabi Adam begitu dibukakan dua mata Nabi Adam Nabi Adam melihat aras aras itu adalah terbesar di Allah begitu melihat aras Nabi Adam ternyata di tenda-tenda di kemah-kemah tertulis ismu Muhammad nama Muhammad bayangkan pada Nabi Adam Nabi Muhammad Allah berkenan kelak. Kalau Nabi Musa, kata Allah langsung mengarahkan. Begitu Fir'aun menyeberang, naik di jalan tersebut dengan para kaumnya, Allah mengembalikan dari lautan menjadi jalan menjadi lautan. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim, wa il fatahna al-bahra wa minna
1: dan dekat daripada hukum dengan badan, maka semakin dekat.

0: fasoli dengan bersolat dengan perintah dan bersolat. Nabi Musa bersolat dengan masyarakat. Kemudian salah satu kisah juga kawan di kisah juga ada seorang yang aku muslim, orang yang melakukan batas dia kerjaannya maksiat dan maksiat terus, tidak ada waktunya dia tertinggal melaksanakan maksiat. Tapi satu saat dia meninggal, itu meninggal langsung dibuang oleh Bani Israel jauh keluar karena satu meninggalnya dia tidak boleh meninggal. Tapi kenapa Allah SWT menghentikan wahai Musa itu yang dilemparkan yang dibuang jauh dari itu atau mayat yang dibuang jauh dari itu ambil lagi mandikan sholat tadi sholat tadi dari itu terhadap zaman Nabi Musa sholat tadi diambil. Tapi yang sebenarnya punya apa sebenarnya dia mendapatkan itu dalam sendiri? Kata Allah, dia satu hari pernah membuka satu kitab Taurat. Ternyata di kitab Taurat ada isma Muhammad, ada nama Muhammad. Beliau dan dia bersolat dengan bersolat Muhammad dia mengampuni dosa dan pada dia setiap hari setiap malam dia berdoa. Iya. Kemudian
1: ini kalian, jangan silap dan tak apa-apa.
0: paling kita cintai. Mahal kita rasa cinta kita bersama. Dengan karena satu bulan yang bersama, itu di antaranya. Harus dibayang kita sekolah. Kita sering mendapat mulikan. Bahkan sangat prihatin oleh kepada memang asurian dan antara saudara kita yang tentang olinya pun tidak terasa dan kali itu hina. Pada kita semangat, ada yang lain kita tidak semuanya boleh. Ada yang bagus, kalau kita cukup mengajian, mulut mengulikan, bagus. Kalau tidak jangan kita ada, karena mengulai sudah jalan ini. Tapi kita lebih baik. Siapa orang yang tidak akan sangat kebaikan, maka akan dipahal dengan pahal. Tak ada yang menjauh, siapa orang yang menurutkan itu, maka menurutkan pahal. Sebagaimana orang yang memaksakan kebaikan itu dari Allah. Masya Allah. Hari ini kembali lagi sekalian, kita tingkatkan kegemaran kita, kemampuan kita bersosial dengan memperbaiki bersosial. Tanpa hati mati, kalau orang berhubungan sebelum mendengarkan khotib atau datang ke masjid dan menemukan masalah kelima soal bersosial. Yang dapat soal 100 kali pada hari Jumat, insya Allah soal kita akan mendengar kita sampai itu. Bahkan banyak soal kita yang dapat kesalahan kita di rumah, itu caranya akan cukup seluruh makhluk. Masya Allah. Mungkin itu pasti kita tidak akan saya percaya. Saya sampaikan dengan nama-nama ini kesempatan dan juga semoga Allah sebagai pasangan dan sama kita tunjuk dari kesempatan agar kita salah satu kesempatan apa yang kita tadi bahwa salah satu dari caranya dengan kita maaf rasa cinta dan sahabat.

Allahumma

Wow.

know.

Wow.

Wonderful.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung dari Masjid Al-Huda Jalan Mensiko Jaya Sintang. Selamat siang, tetap setia bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang di 102,5 MHz.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
1: Ya mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Pendengar menanggapi pandangan umum praksi Nasdem dan praksi Golkar dalam penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah ini tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun 2026, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyatakan pemerintah daerah sependapat dengan usulan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Florensius Roni mengatakan Pemkab Sintang terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong penambahan kuota BBM bersubsidi terutama bagi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di wilayah perhuluan. Selain penambahan kuota, Pemkab Sintang juga mendorong percepatan operasional SPBU baru yang saat ini masih dalam proses perizinan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat khususnya di wilayah perhuluan. Pemerintah daerah memastikan koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi serta distribusinya dapat lebih merata di Kabupaten Sintang. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Rem. Kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
2: Aku grogi.
1: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
2: Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
1: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
3: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 18 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan membangun sumur bor bagi masyarakat. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Pengawasan dilakukan oleh tim terpadu untuk memastikan proses pendistribusian BBM kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sintang. Dikatakan Niko, pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi antrian panjang yang dikeluhkan masyarakat. Pengawasan secara rutin dilakukan oleh tim terpadu Kabupaten Sintang untuk melihat kondisi penyaluran BBM di masing-masing SPBU. Dalam pelaksanaannya, tim terpadu juga mendapatkan dukungan dari sejumlah unsur terkait, mulai dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga tim terpadu yang dibagi untuk melakukan pemantauan rutin di setiap SPBU.
3: Nah, yang kita himbaukan ini, semua untuk dalam 100 SPBU itu, ngantri hanya satu kali saja, supaya bisa terbagi, semua dapat kebagian. BBM subsidi Pertalite ini. Harapan kita supaya ini bisa dari kondisi yang tidak normal sekarang, supaya ini terjadi normal seperti biasa. Nah, sehingga semua ekonomi bisa berjalan dengan baik, pengantri ini pun tidak sepanjang ini lagi.
2: Hal yang sama juga disampaikan Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwaldi. Ia mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan proses pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU berjalan sesuai SOP. Ibtu Herwaldi menuturkan, Polsek Sintang Kota rutin melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Salah satunya dengan melengkapi kendaraan dengan barcode yang sesuai dengan data kendaraan. Di tengah kondisi kemarau yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kapolsek juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying.
4: Kalau Polsek Sintang Kota, dan mulai sekarang kita lakukan pengawasan dan pengamanan di setiap SPBU, dan kami juga menggunakan sesuai dengan SOP, gimana pendistribusiannya supaya bisa berjalan lancar. Untuk masyarakat, ya kami minta supaya tetap melengkapi kendaraan, dan kalau kendaraan tidak sesuai dengan barcode-nya, tidak akan diisi di pihak SPBU.
2: Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur serta upaya memperkuat armada distribusi, pemerintah berharap persoalan antrian BBM di Sintang dapat segera teratasi. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemkab Sintang terus berkoordinasi dengan Pertamina dorong penambahan kuota BBM untuk SPBU di daerah perhuluan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
5: Menanggapi pandangan umum fraksi Nasdem dan fraksi Golkar dalam penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2026, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyatakan pemerintah daerah sependapat dengan usulan penambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tersebut. Florensius Roni mengatakan Pemkab Sintang terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong penambahan kuota BBM bersubsidi, terutama bagi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di wilayah perhuluan.
6: Terkait penambahan kuota BBM, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya untuk SPBU di wilayah perhuluan sambil mendorong percepatan operasional SPBU baru yang sedang dalam proses perizinan.
5: Selain penambahan kuota, Pemkab Sintang juga mendorong percepatan operasional SPBU baru yang saat ini masih dalam proses perizinan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat, khususnya di wilayah perhuluan. Pemerintah daerah memastikan koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi serta distribusinya dapat lebih merata di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Upaya mendukung daya saing dan jaminan mutu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus digencarkan di Kabupaten Sintang. Bank Sentral Asia BCA bersinergi dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar program fasilitas sertifikasi halal jalur pernyataan mandiri secara gratis bagi para nasabah UMKM. Pendamping proses produk halal P3H dari LP3H UIN Sunan Kalijaga wilayah Kalimantan Barat, Dian Sunaria menjelaskan bahwa kehadirannya di Sintang adalah tugas langsung dari direktur lembaganya untuk mendampingi proses sertifikasi para nasabah BCA. Melalui dukungan kuota gratis dari BCA ini diharapkan para pelaku UMKM di Sintang tidak kehilangan momentum untuk segera melegalkan status kehalalan produknya guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing pasar yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa ekskavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa ekskavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang akan dibiayai melalui tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai 29 miliar rupiah. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, Bupati Sintang telah mengarahkan sekitar separuh dari tambahan dana tersebut untuk mendukung program pengadaan alat berat. Pada tahap awal, pemerintah daerah merencanakan pengadaan ekskavator berukuran kecil untuk 12 kecamatan. Sementara itu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau diusulkan mendapatkan ekskavator berukuran lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut. Menurut Roni, pengadaan ekskavator tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
8: Pengadaan eksa itu awal mula kan kita coba untuk menganggarkan satu kecamatan satu ekskavator. Itu ekskavator jenis kecil supaya kita mengurangi pola pertanian dengan cara membakar. Kita harapkan nanti dengan adanya EXA ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar. Tapi secara khusus untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau, ada masukan juga dari teman-teman di DPRD, bahwa untuk Kecamatan Serawai Ambalau itu bukan EXA yang kecil, tapi EXA yang besar. Karena memang masih prioritas di sana untuk perbaikan akses jalan. Tapi untuk 12 kecamatan yang lain itu memang udah untuk yang PC kecil itu yang 60. Kemudian terkait dengan tata pengelolaannya, ini tidak kita serahkan ke kelompok-kelompok tani. Tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Asintan. Jadi Brigade Asintan ini kita harapkan baik bantuan alat pertanian yang bersumber dari APBD maupun bantuan dari provinsi atau bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian, itu kita harapkan ditampung dulu di Brigade Asintan.
7: Roni menjelaskan rencana pengadaan alat berat tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sintang. Karena itu, Pemkab Sintang berharap para wakil rakyat memberikan dukungan sehingga program tersebut dapat direalisasikan. PMK Sintang menilai keberadaan ekskavator di kecamatan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian dan pekerjaan yang membutuhkan alat berat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla terus ditunjukkan jajaran Polres Melawi. Polsek Sayan memberikan bantuan paket sembako kepada warga di Desa Nangasayan, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Selasa kemarin. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Polri kepada masyarakat khususnya warga yang membutuhkan dukungan di tengah kondisi kabut asap. Kapolsek menuturkan paket bantuan yang diberikan berisi sejumlah kebutuhan sehari-hari. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak akibat karhutla. Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan membangun sumur bor bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak minimnya ketersediaan air. PLT Kabaks Operasional Polres Sintang, M. Hutasoid mengatakan, saat ini sebanyak 21 sumur bor telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan. Pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Hutasoid menjelaskan, Polres Sintang masih melakukan penambahan sumur bor dengan target mencapai 30 titik. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 9 sumur bor yang dalam proses pembangunan dan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber air bersih.
10: Dan kami telah membangun sumur di 14 kecamatan. Selain menghadapi karhutla, kami juga untuk keperluan masyarakat, yaitu berupa air bersih. Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor. Dan kemudian juga masih ada rencana kita penambahan. Jadi bisa sampai nanti target kita 30 sumur bor, jadi kurang lebih 9 lagi yang belum dalam masih proses.
9: Hutasoid menambahkan, air dari sumur bor yang telah tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas untuk kebutuhan air bersih. Masyarakat yang belum mengetahui lokasi sumur dapat berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mendapatkan informasi mengenai titik pengambilan air. Hutasoid juga menjelaskan, pembangunan sumur bor umumnya dilakukan di sekitar permukiman yang memiliki akses listrik. Hal ini dikarenakan sebagian sumur menggunakan pompa air sehingga membutuhkan sumber listrik untuk mengalirkan air kepada masyarakat. Polres Sintang berharap penambahan sumber air tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau sekaligus mendukung kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Dina Triana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat kembali ditunjukkan jajaran TNI dan Polri di Kecamatan Selimbau, Kapuas Hulu, di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Tim penyuluh karhutla Mabes TNI yang dipimpin Letkol Laut Snataka bersama personil Koramil 120610 Selimbau dan Polsek Selimbau turun langsung membagikan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan di depan Koramil 120610 Selimbau, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan sekaligus memperkuat edukasi mengenai pencegahan karhutla. Dalam kegiatan tersebut, personil menyasar masyarakat yang melintas di depan Makoramil 120610 Selimbau. Masker diberikan secara langsung kepada pengguna jalan sebagai perlindungan saat harus beraktivitas di luar rumah ketika kondisi udara kurang baik. Selain membagikan masker, personil juga menyampaikan imbauan agar masyarakat memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terutama ketika asap mulai mengganggu kualitas udara. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan diri selama terjadi kabut asap. Letkol Laut Snataka menyampaikan bahwa pembagian masker tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya mencegah karhutla serta sumbernya. Upaya mencetak generasi Quran yang Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia terus didorong di Kabupaten Sintang, salah satunya melalui perhelatan Akbar Roy Santri Fest tahun 2026 yang resmi dibuka oleh Bupati Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan M. Arfan Nur.
11: Ditandai dengan prosesi penabuhan rebana, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi membuka festival baca tulis Al-Quran Perdana bertajuk Roy Santri Fest 2026. Acara ini dipusatkan di halaman Masjid Roy Sjannah, Desa Pahu Benua, Kecamatan Sepau. Bupati Sintang menegaskan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan keagamaan ini karena dinilai sebagai langkah strategis untuk

0: kepercayaan. Ini sangat penting.
1: Sementara itu, pimpinan pengurus Masjid Rois Jannah sekaligus inisiator acara, Haji Ahmad Wahyu Prayogo, menjelaskan festival yang berkolaborasi dengan Munzalan Sintang ini menggugus tema Berprestasi dengan Quran, Berprestasi dengan Akhlak. Wahyu menyebut antusiasme pondok pesantren untuk berkompetisi sangat tinggi.
2: Dengan adanya festival ini, mudah-mudahan bisa mencetak generasi santriwan dan santriwati penghafal Al-Quran dan lain sebagainya yang berurusan dengan Quran, mencari kaderisasi dari seluruh pondok-pondok di Kabupaten Sintang. Mudah-mudahan pada perdana tahun ini, Rois Jannah beserta para pendukung lainnya mengadakan ini, mohon doa dan dukungannya terutama Bapak Bupati.
1: Lebih lanjut, Wahyu berharap ajang yang berlangsung hingga 18 September ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi dan rutin digelar setiap tahun, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi dan kaderisasi generasi yang berakhlakul karimah. Turut hadir dalam pembukaan ini jajaran Prokopimda Sintang, Dewan Masjid Indonesia, MUI, serta ratusan santri yang berlaga. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
3: Wakapolres Sekadau Komisaris Polisi Samsul Bakri mengingatkan seluruh personil untuk meningkatkan kedisiplinan, menghindari pelanggaran serta menjaga marwah Polri dalam menjalankan tugas. Wakapolres juga mengapresiasi pelaksanaan tugas jajaran selama sepekan terakhir yang dinilai berjalan dengan baik, termasuk kegiatan operasional dan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di sejumlah titik. Tiga tim riset MTS Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Tiga tim riset MTS Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh ABAK Akademi bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Artificial Intelligence Center Indonesia. Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pembimbing dan orang tua atau wali murid yang terus berupaya berprestasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang riset dan inovasi. Menurut Sutardi, prestasi ini sekaligus memperkuat semangat MTS Negeri 1 Sintang dalam membangun generasi madrasah yang kritis dalam berpikir, kreatif dalam berkarya, berani menyampaikan gagasan, serta mampu melihat persoalan di lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi untuk berinovasi.
5: Alhamdulillah, tiga tim riset terdiri dari 6 siswa dari pengembangan diri kelompok ilmiah remaja atau KIR MTS Negeri 1 Sintang. Tahun ini kembali berhasil melaju ke tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa. Tiga tim ini nanti akan mempertahankan hasil risetnya di hadapan Dewan Juri di Yogyakarta pada awal Oktober mendatang. Mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Sintang, mudah-mudahan mereka mendapatkan hasil terbaik.
4: Sementara itu, Ketua Pengembangan Diri Kelompok Ilmiah Remaja MTS Negeri 1 Sintang, Saryanto mengatakan MTS Negeri 1 Sintang berhasil meloloskan tiga tim ke tingkat nasional dengan karya yang mengangkat isu budaya, moderasi beragama, kesehatan mental hingga fenomena kehidupan generasi alfa. Tim pertama mengikuti kategori ilmu sosial, humaniora dan keagamaan dengan karya berjudul Andil Betangas dalam Kapabilitas, mengukuhkan mental health dan jasmani serta mengenalkan nilai historis. Tim kedua juga pada kategori ilmu sosial, humaniora dan keagamaan, menjaga autentisitas adat dan eksistensi masyarakat multikultural Sintang, sementara tim ketiga mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan remaja dan perkembangan teknologi melalui karya berjudul Analisis Eksplorasi Brainot terhadap Konsentrasi Belajar pada Generasi Alpha di MTS Negeri 1 Sintang. Suryatini melaporkan.
3: Demikian Warta Siang edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tidak terasa sudah hari Jumat aja, ini sudah tanggal 18 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Nah, pendengar, lagunya sudah kami siapkan. Anda tinggal pilih. Ada Tak Tahan Lagi, Lady Rose, Tangis Bahagia, Leowaldi, Layar Kertas, Maya KDI, Kabut Biru, Laris Manis, Ganti Pacar, Aisyah Putri, Kabut November, Maggie Jet, Galau, Melinda, Cintaku Tergusur, Jaja Miharja. Di line telepon 0565-24477 atau di WA 0857-5047-40 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kita coba sapa untuk penelpon pertama di siang hari ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan...
1: Bi Iem nih, Kak.
0: Bi Iem ya.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, Bi Iem. Bi Iem, gimana kabarnya?
1: Sehat
0: semuanya. Oke, baik.
1: Mobil... Lagunya yang kedua tadi, siapa kan? Tangis Bahagia.
0: Tangis Bahagia.
1: Lagunya dikirim untuk orang Betang ya, Kak, ya?
0: Baiklah.
1: Untuk Dina, untuk Leman, untuk Amoy, Mama Etung, untuk Kakak. Keluarga sehat selalu ya, Kak, ya.
0: Iya, Bi Iem. Nah,
1: itu juga, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Bi Iem di Jetak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut kembali di belakangnya Bibi Iem. Masih di line telepon 0565-24477 untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro Satu Rari Sintang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Ibu Ros nih, Kak Yusri.
0: Oh iya, Bu Ros.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Ros, sehat ya?
2: Sehat, lagi baring-baring nih.
0: Oke, baring istirahat ya.
2: Iya, Kak Yusri.
0: Oke, baik, mau dengarkan lagu yang mana nih Bu Ros?
2: Kabut November ada, Kak, dari Kak.
0: Kabut November ada.
2: Jaya, Kak. Jangan ada kabut-kabut lagi kita. Ini kok bagus panasnya hari ini, Kak Yusri.
0: Iya, oh iya. Cepat cepat kering Bu Ros hari ini.
2: Iya, tapi Bu Ros belum ngangkat pakaian lagi, malas. Biasa udah dirapikan masuk lemari. Hari ini agak malas.
0: Agak malas. Enggak apa-apa, sesekali.
2: Sekali malas ya, Kak.
0: Iya,
2: itu aja, Kak Isin ya.
0: Baik, makasih Bu Ros.
2: Yuk, sama-sama. Yuk, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, ada Bu Ros di Dara Joanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Semoga situasi ini cepat berlalu ya. Semua kita bisa menikmati menghirup udara yang segar kembali. Baiklah, di belakangnya Ibu Ros, kita sapa kembali untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga Kak Yusri.
0: Iya, selamat siang.
3: Iya.
0: Gimana nih kabarnya? Kabarnya?
3: Kabarnya sehat.
0: Sehat. Lagi di mana posisinya? Di jalan, di alai, di nobal?
3: Lagi di alai. Tapi bukan lebay ini, Kak.
0: Di alay ya. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Enggak berencana cari cuan
3: habis pasar nanti.
0: Ya udah di planning ya, udah ada rencananya.
3: Udah. Habis asar berangkat. Besok baru pulang.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya. Oke, okay, baik.
3: Karena hari ini mereka gajian nanti malam tuh bagi merah biru.
0: Oh gitu, udah tahu ya posisi ini mana yang bagi merah biru ya. Oke.
3: Okay. Udah tahu dong.
0: Udah tahu, jadi jadwalnya. Pas datangnya.
3: Kalau jadwal penarikan pun udah tahu juga. Kan di info-info gitu, Mbak Edin, Yusrin.
0: Udah ada infonya ya.
3: Iya dong. Itu. Kak Elin, kapan siaran?
0: Malam kayaknya dia ya.
3: Oh iya, dinas malam lagi.
0: Iya.
3: Kak Elin, ya betul lah. Boleh lah siang nih boci, kemak boleh tek mata.
0: Banyak benar tek matanya ya.
3: Nyam. Kalau boci-boci ini boleh setukuk jadi yam.
0: Iya, tek mata berubah jadi emas, enak ya.
3: Aku, iya bang. Itu apa nyuruh bilang tupnya enak tidur siang. Apa nyuruh aku ndak tawa Baka Elin, Kak Yusrin. Namanya tidur ya enak.
0: Ya, karena mungkin dia jarang tidur siang kali,
3: aku
0: Mbak
3: bilang,
0: Yanti.
3: Ada boleh saya mata enggak tadi? Aku bilang. Ada, katanya. Aku bilang, aku boleh dua tukuk tadi itu. Aku bilang.
0: Oh iya, lama tuh kalau dua tukuk tuh.
3: Padahal mana ada apa. Itu hanya pertahuan tua. Adakah kita tidur ada tayak mata? Mana ada? Dekat Yusrin. Lagunya itu, Kak Yusrin.
0: Lagunya apa?
3: Cintaku Tergusur.
0: Cintaku Tergusur. Iya. Oh, oke.
3: Okay. Kak Jaja Miharja, Kak siapa ini?
0: Iya.
3: Cintaku Tergusur. Lagunya untuk itu seluruh pendengar Pro 1 RRI Sintang.
0: Oke.
3: Okay. Yang lagi stacun, yang jelasnya yang lagi ngantri. Pada mau nelpon.
0: Lagi ngantri nggak bisa sambil-sambil ya.
3: Lagi ngantri mau mencet-mencet bah Kak Yusrin. Mudah-mudahan nggak kriwil jempolnya.
0: Lagi ngantri mencet-mencet.
3: Itu aja ya Kak Yus ya.
0: Iya, baik.
3: Yoi, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Mbak Yanti di Alay. Oke, jadi belakangnya Mbak Yanti siapa lagi? Yang ingin bergabung boleh ditelepon, boleh di WA. Nanti Kak Yusrin akan bacakan WA-nya juga. Untuk Anda yang ingin bergabung, jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Iya. Iya. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke lah. Dengan siapa di mana ini?
4: Tajudin di Binasa.
0: Tajudin.
4: Ya.
0: Oke, Tajudin di Minahasa. Oke, gimana kabarnya Tajudin?
4: Sehat Kak Yusrin, meskipun panas ya, masih panas, belum ada hujannya sama sekali.
0: Oh iya.
4: 20-20 lebih gitu.
0: Musim kemarau juga di sana ya?
4: Iya, belum pernah ada hujan sama sekali.
0: Semoga segera hujan ya Tajudin.
4: Iya, semoga Kak Yusrin.
0: Iya, oke. Tapi kalau di sana kabut asap juga enggak, Tajudin?
4: Alhamdulillah enggak ya, meskipun udah mulai kekeringan juga.
0: Iya, gitu. Berarti hanya kemarau begitu aja ya, tidak ada kabut asapnya ya.
4: Iya, benar.
0: Oke, baik. Mau dengarkan lagu yang mana ini?
4: Lagunya dipilihin Kak Yusrin aja.
0: Oke deh.
4: Kalau di Sintang masih suka hujan ya?
0: Kalau di Sintang kemarau udah cukup lama ya, ini kabut asap juga. Memang udah beberapa hari turun hujan, tapi belum bisa mencerahkan kembali udaranya. Masih harus tetap menjaga kesehatan, pakai masker juga nih di Sintang, Tajudin.
4: Oh, masih ada kabut asap.
0: Iya betul, karena di sini kebakaran hutan dan lahan juga ya. Selain dari kemarau yang udah cukup lama.
4: Jadi hujan yang waktu itu masih belum cukup ya.
0: Belum gitu. Cukup, belum cukup ya, karena kemaraunya udah hampir 3 bulan begitulah ya. Kalau di Sintang, jadi belum cukup ya. Mungkin 1 minggu hujan dulu, intensitasnya juga sering, hujannya lebat juga, mungkin bisa ya, baru bisa kembali cerah udaranya juga.
4: Oke. Gimana kabarnya hari ini, sehat kan?
0: Kabarnya hari ini sehat, baik, puji Tuhan. Tajudin sehat juga ya?
4: Iya sehat. Udah makan siang belum nih?
0: Udah tadi makan siang.
4: Oh, udah.
0: Udah ngopi, udah makan siang, baru selesai ngopi tadi juga, aman lah pokoknya ya.
4: Emang Kak Yusrin ini suka banget kopi ya?
0: Iya betul.
4: Oh, setiap hari ngopi atau gimana?
0: Setiap hari ngopi, satu hari bisa 2 kali atau 3 kali mungkin ya.
4: Oke. Paling banyaknya berapa kali? 3 kali?
0: 3 kali paling banyak sih.
4: Pagi, siang, malam gitu ya?
0: Siang aja, malam sih gak pernah ya.
4: Oh malam udah gak. Tapi satu lagi terakhir menanya, Kak Yusrin udah suka kopi udah lama berarti ya?
0: Gimana Tajudin mau ngirimin Kak Yusrin kopi? Kas Minahasa, enggak deh ya, bercanda ya.
4: Ya, buat Kak Yusrinnya juga kesehatan. Kita ketemu lagi ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Makasih, Kak Yusrin. Suaranya merdu banget deh. Mengademkan suasana yang sangat panas ini.
0: Oke lah, terima kasih ya.
4: Iya, makasih Kak Yusrin. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih juga untuk Tajuddin di Minahasa. Di sana juga musim kemarau ya, walaupun tidak ada karhutla seperti di Kalimantan Barat, khususnya di Sintang. Baik, terima kasih untuk Tajuddin di Minahasa yang sudah bergabung bersama kita. Baiklah, untuk Anda kami kembali undang di line telepon 0565-24477. Silahkan yang ingin bergabung bersama kami, selamat makan siang juga. Mungkin ada yang baru sempat makan siang karena kesibukan, atau lagi menikmati secangkir kopi, minuman kesukaan Anda, teh, cendol, dan lain sebagainya ya. Selamat menikmati, semoga bisa memulihkan kembali tenaga kita untuk kita bisa melanjutkan aktivitas Anda. Ada yang WFH juga atau yang tetap ke kantor ya, semoga sehat selalu. Baik, kembali di line telepon 0565-24477 untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, siang juga Dangdut, ada Rosita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
5: Dengan Bu Bilin di Lempar.
0: Bu Bilin, Bu Bilin sehat?
5: Sehat. Kakak gimana?
0: Sehat juga nih Bu Bilin.
5: Amin.
0: Lagi sibuk apa Bu Bilin?
5: Lagi di dapur nih.
0: Lagi di dapur masak ya?
5: Iya.
0: Menunya apa nih siang ini?
5: Menunya perenggi campur terung.
0: Enak tuh ya.
5: Iya, enggak ada sayur Kak.
0: Iya, nanti Kak Isrin ke situ ya, makan ya. Oke, baik. Mau pilih lagu yang mana ini, Bu Bilin?
5: Apa-apa lagu yang belum di-request.
0: Ada Ganti Pacar, Aisyah Putri, Kabut November, ada Galau Melinda, Layar Kertas.
5: Itu aja, Kak, Galau.
0: Galau, oke, ditunggu ya, ya lagunya.
5: Iya, lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tenggembaung. Semoga dia terhibur dan sehat juga.
0: Oke.
5: Ya, salamnya buat semua pendengar Jaka.
0: Iya, baik.
5: Iya, buat Kakak, selamat juga dan selalu ya Kak.
0: Iya, makasih doanya Bu Bilin, sehat juga ya, Bu Bilin ya.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang, ada Ibu Bilin di Lempah ya. Baru selesai masa, mau makan siang ya tadi. Selamat menikmati makan siang ya untuk semuanya. Baik ya, biar kita makin semangat di siang hari ini, yang masih tetap beraktivitas atau yang lagi beristirahat di rumah, santai-santai di rumah ya, menikmati menjelang akhir pekannya. Kami akan hadirkan beberapa buah lagu berikut ini untuk Anda. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Sintang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pada pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari transbackhawk.id. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis CKG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
2: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
2: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
2: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
2: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
1: Dito, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sintang di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita bacakan WA yang sudah masuk, ada Mas Yang Kakak. Ini dengan Karen di Puduk minta diputarkan lagu Leo Waldi. Kami di Puduk murah harga minyak hanya Rp20.000 per liternya. Oke, langkah juga sekalian kami tidak kebagian beras sama bantuan bedah rumah. Mohon dibaca ya, Kak. Buat Kakak yang baca, makasih mayu-mayu. Oke, makasih untuk Karen di Puduk yang sudah bergabung. Baik, yang berikutnya siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami? Siang Kak Yusrin, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Lagunya Ngikut Aja dari Ibu Warsini di Empaci. Baik, terima kasih Ibu Warsini di Empaci. Yang lain boleh kirimkan WA-nya. Jangan lupa sertakan nama dan alamatnya ya, dan cantumkan lagu yang mau dipilih. Baik, kita coba sapa di line telepon 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Yusri?
0: Kabarnya baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Nggak kenal kan dengan suara saya Kak Yusri.
0: Halo.
1: Halo ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Mohar baik Kak Yusri.
0: Oh, Mama Mohar. Oke, baik. Mama Mohar gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah. Cuma pilek-pilek nih cuaca nih Kak.
0: Iya. Lagi di mana nih Mama Mohar?
1: Masih di desa Tengah Tapang nih Kak.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik, mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya apa-apa lagi Kak?
0: Masih ada Galau, Melinda, Tak Tahan Lagi, Lady Rose, Layar Kertas, Maya KDI, Ganti Pacar, Aisyah Putri.
1: Layar Kertas ya Kak?
0: Layar Kertas, kertas ya.
1: Boleh aku ngirimkan lagu Kak?
0: Boleh, buat siapa?
1: Ngirim salam sama itu Sah Bandi bersama Cu ya, semoga sehat selalu. Mm-mm. Buat kakak aku di Buluh Rindu juga ya, sehat selalu ya. Lagunya aku kirimkan dengan Sah Bandi dengan Cu ya Kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang nama Kak Jini. Itu aja Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Ada Mama Mohar di Sungai Tapang. Di belakangnya Mama Mohar, kami masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Sintang. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang. Baik, dicoba kembali pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang.
2: Jaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
0: Dengan pukul 14 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua. Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur. Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahirah banget.

satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
3: Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
7: Doni.
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sebelum kami akhiri program Prodangdut, Dangdut Adalah Kita, saya akan bacakan satu WA. Ini masih yang kakak, Kak Isrin, apa kabar? Lagunya Borong Abi, spesial buat semua pendengar aja. Buat kakak yang udah baca TKB-nya aja, dari Ibu Luciana di Lalang. Terima kasih, kabar baik ya. Terima kasih untuk Ibu Luciana yang sudah bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kami akhiri sampai di sini, pendengar, untuk program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Edisi siar hari ini, Jumat tanggal 18 September 2025. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
5: Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Kita jumpa lagi di udara ya. Walaupun kita gak tatap muka, tapi bisa aja sih nanti kita tatap muka by TikTok. Apa kabar sore ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, tak kurang sehat apapun. Ya, matahari sudah mulai panas ya. Sudah mulai menampakkan cahayanya. Mudah-mudahan udara berangsur membaik gitu ya. Kita jaga, tetap jaga api gitu ya. Agar tidak terjadi kebakaran-kebakaran di mana pun berada. Amin ya robbal alamin. Kita akan bersama hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari ini, pendengar. Hari Jumat ya, saya pikirin hari Sabtu ya. Cepat amat mau hari Sabtu pun. Iya ya. Oke nih pendengar, di hari Sabtu ini, Sabtu pula kan kali Sabtu, Jumat maksudnya ya, di hari Jumat tanggal 18 September ini. Tadi juga penutupan Roy Santri Fest ya. Selamat kepada para juara dan juga di juara umum juga. Dapat beasiswa, kemudian juga dapat tabungan emas. Wow, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan itu juga jadi motivasi untuk para pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Sintang. Acaranya tadi ditutup oleh Ketua ICMI Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan jelang ekonomi digital. Apa sih yang akan kita bahas?

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ya, pendengar di sini masih bersama kami ya. Dan untuk Anda pendengar di mungkin mau ada kegiatan atau apa gitu ya, tetap berhati-hati dan tinggalkan rumah, dicek kembali kompor terutama ya, air dan lain-lain. Matikan juga charge handphone atau charge laptop yang masih menggantung ya. Nah, pendengar ada ciri-ciri bisnis yang melakukan penipuan online. Misalnya yang pertama, memberikan harga yang terlalu murah. Harga yang jauh di bawah pasaran adalah umpan utama para pelaku penipuan, khususnya pada produk elektronik, barang branded, logam mulia, produk viral, dan yang punya permintaan tinggi. Kemudian juga meminta transfer langsung ke rekening pribadi. Toko online yang kredibel biasanya menyediakan metode pembayaran resmi melalui marketplace atau sistem pembayaran yang terlindungi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런가?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런 방? 오빠! 오빠, 그런 방!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ya, pendengar, cara atau mengenali ciri penipuan online sebelum terjebak. Selanjutnya adalah transaksi dialihkan ke luar platform tadi dah ya. Pembayaran diminta ke rekening pribadi, kemudian meminta DP atau bayaran di awal. Permintaan uang muka atau pembayaran penuh dengan alasan promo terbatas dan stok hampir habis juga perlu diperiksa secara cermat. Setelah menerima uang, penjual fiktif dapat berhenti merespon, menghapus akun, atau tidak pernah mengirimkan barang yang telah dibayar. Selanjutnya, komentar toko sengaja ditutup. Nah, kolom komentar yang dinonaktifkan pada akun penjualan di media sosial dapat menjadi salah satu yang harus diperhatikan calon pembeli. Kondisi tersebut bisa membuat pengguna lain kesulitan menyampaikan pengalaman atau memberikan peringatan mengenai transaksi bermasalah.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
3: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Ya, pendengar, selanjutnya juga mengatasnamakan lembaga resmi. Nah, pelaku penipuan juga dapat berpura-pura menjadi perwakilan bank atau perusahaan digital maupun lembaga pemerintahan untuk memperoleh kepercayaan korban. Pengguna sebaiknya memeriksa identitas akun, status verifikasi, serta alamat email sebelum mempercayai pesan yang mengatasnamakan sebuah institusi.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Jangan main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Baik pendengar, kita akan bergabung bersama Persatu Pontianak mengikuti Lintas Koruli Santara 9. Selamat mengikuti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Kemarau picu harga cabai di Pontianak tembus Rp130.000 per kilo.
3: Sudah mahal kan? Ya, tetap beli lah.
2: Sintang bangun 21 sumur bor.
4: Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini. Jumat 18 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, harga cabai yang terus merangkak naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar Pontianak. Dan pedagang menyebut kemarau membuat pasokan berkurang, sementara pembeli memilih mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Berikut kita simak laporannya.
5: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak, Eko, mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung kualitas. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
6: Harapan kita itu maunya stabil lagi, tapi tak mungkin lah karena 3 bulan, Pak. Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru berhenti. Kita tidak tahu dah, karena kita punya petani. Harapan kita itu tidak perlu besok murah. Kita pemerintah.
5: Salah seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
3: Gimana juga lah, kalau sudah mahal kan, ya tetap beli lah. Sudah terjadi lah.
5: Sementara itu, ibu rumah tangga Puput mengaku kenaikan juga dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya, cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
7: Lumayan mahal sekali, beli Rp5.000 sikit. Beli sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap. Mungkin petaninya panen gagal panen kan karena asap panas. Lumayan mahal, Rp120.000. Kalau sekarang harganya nggak tahu kalau udah mulai turun ya.
5: Puput mengaku memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tahapan audisi Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026 telah memasuki proses penentuan juara. Hasil juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan pada Senin 21 September 2026. Sementara juara 1 putra dan putri akan mewakili RRI Pontianak di tingkat Korwil Nusantara 9. Berikut kita simak laporannya.
8: Proses penentuan juara Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026 kini memasuki tahap akhir. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak, Menurakil Jannah, mengatakan putaran pertama dan kedua audisi telah selesai dilaksanakan masing-masing selama 3 hari. Voting peserta ditutup Jumat 18 September 2026 pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sementara penilaian Dewan Juri menjadi bagian utama dalam menentukan juara. Wakil menjelaskan penentuan juara menggunakan komposisi 70% penilaian dewan juri dan 30% voting. Juara satu putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Pontianak pada kompetisi tingkat Korwil Nus 9. Mereka akan bersaing dengan juara satu putra dan putri dari RRI Sanggau serta RRI Sintang.
9: Untuk di RRI Pontianak sendiri, itu tanggal 28 kita akan tampilkan kembali juara satu putra-putri ditandingkan dengan juara satu putra-putri dari Sanggau dan juga dari RRI Sintang, seperti itu di tanggal 28. Untuk lagu pop Indonesia, untuk lagu pop daerah akan ditayangkan lagi nanti di tanggal 1 Oktober dan untuk lagu challenge akan ditayangkan di tanggal 5 Oktober. Nantinya juga peserta dari Sanggau kemungkinan besar akan mengikuti langsung dari Pontianak. Namun untuk peserta dari Sintang itu melakukan perekaman juga melalui di Sintangnya langsung. Jadi kita nanti akan ada hybrid.
8: Penilaian tingkat Korwil Nus 9 dilakukan oleh 3 juri yang masing-masing mewakili RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak. Hasil penilaian akan menentukan juara satu putra dan putri yang mewakili Korwil Nus 9 ke tingkat antar Korwil. Selanjutnya juara satu akan menjalani proses taping untuk dikirim ke tingkat pusat dalam penentuan 5 besar nasional. Menwara Kiljana berharap perwakilan Kalimantan Barat yang terdiri dari 3 satker RRI dapat memberikan hasil terbaik hingga tingkat nasional. Syarusani laporkan.
0: Bulog Cabang Sanggau kini menyerap jagung petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipilan dengan kadar air 18-20%. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Bulog Cabang Sanggau menyerap jagung petani dengan harga Rp5.500 per kilogram sesuai penugasan pemerintah. Kepala Bulog Cabang Sanggau, Kartika, mengatakan harga tersebut berlaku untuk jagung pipilan dengan kadar air 18-20%. Penyerapan jagung dilakukan Bulog sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk menyerap hasil panen petani. Dalam pelaksanaannya, Bulog Cabang Sanggau bekerja sama dengan kepolisian untuk mendukung proses penyerapan jagung. Kartika mengatakan, jagung yang diserap dari petani harus memenuhi ketentuan kadar air dan sudah dalam kondisi dipipil.
11: Bulog itu memang diberikan penugasan untuk menyerap jagung. Nah, jagung dari petani. Intinya sih endingnya kan pasti dari petani nih jagungnya nih ya. Tapi memang kami kerjasamanya dengan polisi, dengan kepolisian. Karena ini namanya penugasan, jadi harganya itu sudah ditentukan nih dari pemerintah. Untuk jagung yang di petani, harganya itu Rp5.500 Bu, di petani dan kadar air 18% sampai 20%. Itu udah dipipil Bu.
10: Penyerapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan jagung petani terserap sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan. Dengan penugasan tersebut, Bulog menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menjaga penyerapan hasil panen jagung dari petani. Tri Putri melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrean di sejumlah SPBU. Berikut kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Pengawasan dilakukan oleh tim terpadu untuk memastikan proses pendistribusian BBM kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sintang. Dikatakan Niko, pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi antrian panjang yang dikeluhkan masyarakat. Pengawasan secara rutin dilakukan oleh tim terpadu Kabupaten Sintang untuk melihat kondisi penyaluran BBM di masing-masing SPBU. Dalam pelaksanaannya, tim terpadu juga mendapatkan dukungan dari sejumlah unsur terkait, mulai dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga tim terpadu yang dibagi untuk melakukan pemantauan rutin di setiap SPBU.
2: Nah, yang kita himbaukan ini, semua untuk dalam satu SPBU itu, ngantri hanya satu kali saja, supaya bisa terbagi, semua dapat kebagian. BBM subsidi Pertalite ini. Harapan kita supaya ini bisa dari kondisi yang tidak normal sekarang, supaya ini terjadi normal seperti biasa. Nah, sehingga semua ekonomi bisa berjalan dengan baik, pengantri ini pun tidak sepanjang ini lagi.
1: Hal yang sama juga disampaikan Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwaldi. Ia mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan proses pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU berjalan sesuai SOP. Ibtu Herwaldi menuturkan, Polsek Sintang Kota rutin melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Salah satunya dengan melengkapi kendaraan dengan barcode yang sesuai dengan data kendaraan. Di tengah kondisi kemarau yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kapolsek juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying.
3: Kalau Polsek Sintang Kota, dan mulai sekarang kita lakukan pengawasan dan pengamanan di setiap SPBU, dan kami juga menggunakan sesuai dengan SOP, gimana pendistribusiannya supaya bisa berjalan lancar. Untuk masyarakat, ya kami minta supaya tetap melengkapi kendaraan, dan kalau kendaraan tidak sesuai dengan barcode-nya, tidak akan diisi di pihak SPBU.
1: Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur serta upaya memperkuat armada distribusi, pemerintah berharap persoalan antrian BBM di Sintang dapat segera teratasi. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan membangun sumur bor bagi masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak minimnya ketersediaan air. PLT Kabaks Operasional Polres Sintang, M. Huta Soit mengatakan, saat ini sebanyak 21 sumur bor telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan. Pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Huta Soit menjelaskan, Polres Sintang masih melakukan penambahan sumur bor dengan target mencapai 30 titik. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 9 sumur bor yang dalam proses pembangunan dan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber air bersih.
5: Dan kami telah membangun sumur di 14 kecamatan. Selain menghadapi karhutla, kami juga untuk keperluan masyarakat, yaitu berupa air bersih. Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor. Dan kemudian juga masih ada rencana kita penambahan. Jadi bisa sampai nanti target kita 30 sumur bor, jadi kurang lebih 9 lagi yang belum dalam masih proses.
4: Huta Soit menambahkan, air dari sumur bor yang telah tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas untuk kebutuhan air bersih. Masyarakat yang belum mengetahui lokasi sumur dapat berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mendapatkan informasi mengenai titik pengambilan air. Hutasso juga menjelaskan, pembangunan sumur bor umumnya dilakukan di sekitar permukiman yang memiliki akses listrik. Hal ini dikarenakan sebagian sumur menggunakan pompa air sehingga membutuhkan sumber listrik untuk mengalirkan air kepada masyarakat. Polres Sintang berharap penambahan sumber air tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau sekaligus mendukung kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Dina Triana melaporkan.
0: Tiga tim riset MTs Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Tiga tim riset MTs Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh ABAK Akademi bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Artificial Intelligence Center Indonesia. Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pembimbing dan orang tua atau wali murid yang terus berupaya berprestasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang riset dan inovasi. Menurut Sutardi, prestasi ini sekaligus memperkuat semangat MTs Negeri 1 Sintang dalam membangun generasi madrasah yang kritis dalam berpikir, kreatif dalam berkarya, berani menyampaikan gagasan, serta mampu melihat persoalan di lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi untuk berinovasi.
7: Alhamdulillah, tiga tim riset terdiri dari 6 siswa dari pengembangan diri kelompok ilmiah remaja atau KIR MTs Negeri 1 Sintang. Tahun ini kembali berhasil melaju ke tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa. Tiga tim ini nanti akan mempertahankan hasil risetnya di hadapan Dewan Juri di Yogyakarta pada awal Oktober mendatang. Mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Sintang, mudah-mudahan mereka mendapatkan hasil terbaik.
6: Sementara itu, Ketua Pengembangan Diri Kelompok Ilmiah Remaja MTs Negeri 1 Sintang, Saryanto mengatakan MTs Negeri 1 Sintang berhasil meloloskan tiga tim ke tingkat nasional dengan karya yang mengangkat isu budaya, moderasi beragama, kesehatan mental hingga fenomena kehidupan generasi alpha. Tim pertama mengikuti kategori ilmu sosial, humaniora dan keagamaan dengan karya berjudul Andil Betangas dalam Kapabilitas, mengukuhkan mental health dan jasmani serta mengenalkan nilai historis. Tim kedua juga pada kategori ilmu sosial, humaniora dan

0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabut akibat asap, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 19 September 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun beberapa wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayang Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 948 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Debi. Selamat bertugas kembali. Tidak mendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Harga cabai di Pontianak tembus Rp130.000 per kilo. Polres Sintang bangun 21 sumur bor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Resensi buku Pros 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

0: ada dalam tempat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Ya, semua orang pasti punya kulit ya. Tapi kita mau ngomongin tentang perawatan kulit tangan. Nah, jadi apa namanya? Kulit tangan itu harus dirawat juga, harus dijaga juga gitu ya. Kulit tangan menjadi salah satu bagian tubuh yang cukup sering terpapar air, sabun, sinar matahari, dan berbagai bahan lainnya yang dalam aktivitas sehari-hari. Dilansir dari si berbagai sumber terdapat di laman rri.co.id, yang pertama adalah rutin menggunakan pelembab nih pendengar ya. Penggunaan pelembab secara rutin dapat membantu menjaga kadar air pada kulit tangan sehingga tidak mudah kering dan terasa kasar. Pilih pelembab dengan tekstur yang cukup kaya dan gunakan terutama setelah mencuci tangan, mandi, atau sebelum tidur. Ya, selain itu juga sesuaikan produk dengan kondisi kulit. Karena kan pasti beda-beda ya, kulit juga satu orang dengan orangnya pasti berbeda juga. Kemudian pakai sarung tangan saat dibutuhkan, perhatikan kondisi kulit, kelola stres dengan baik. Nah, stres dapat berkaitan dengan memburuknya sejumlah kondisi kulit, termasuk pada orang yang mengalami eksim. Karena itu menjaga waktu istirahat dan melakukan kegiatan yang membantu tubuh lebih rileks dapat menjadi bagian dari kebiasaan merawat kulit. Wow.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Dengar, kita cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta kali ini pendengar dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja di PT Elabram Systems. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, seperti dilansir dari tanberghoax.id. Nah, pendengar, untuk Anda yang mencari kerjaan, mencari apa ya, informasi-informasi, pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz,
4: Merangkai 99,8 MHz,
5: Semitau 99 MHz,
6: Putu Sibau 101 MHz,
7: Badau 95,9 MHz,
8: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Iya benar, ya masih sore ini dengan kegiatan mungkin aktivitas-aktivitas Anda tetap menjalankan aktivitas Anda dengan sebaik-baiknya. Yang mau pulang juga, yang mau pergi kemana gitu ya. Di Ekrab ada apa nih malam ini? Ada dialog Ekrab nih, ekonomi, UMKM dan lain-lain ya. Kalau mau nonton dialog ya, talk show, kayak talk show gitu sih. Nah, terus buat Anda juga tetap berhati-hati, pakai di tempat yang benar-benar. Pastikan juga menggunakan masker ya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah mengabulkan doa kita, memberikan kemudahan dalam keinginan dan harapan kita, mengabulkannya, memudahkannya semuanya. Kemudian juga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin.

banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

kufur nikmat. Masih ingatkah kalian kisah tentang sebuah negeri yang dianugerahi begitu banyak nikmat? Negeri yang makmur dengan sumber daya yang begitu berlimpah, namun hancur berserakan tak tersisa dikarenakan sombong dan kufur nikmat. Itulah dia negeri Saba. Negeri Saba merupakan negeri yang Allah anugerahkan kepada mereka kemakmuran yang berlimpah. Di sana tidak pernah terlihat adanya hewan-hewan yang berbahaya seperti nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular dan hewan pengganggu lainnya. Ketika nikmat Allah yang banyak itu diberikan kepada suatu negeri, sudah seharusnya dapat membawa negeri tersebut ke dalam ketaatan. Namun kenikmatan yang banyak justru terkadang membuat terlena dan lupa diri. Hal inilah yang terjadi pada penduduk negeri Saba. Mereka enggan untuk bersyukur dengan bekerja lebih baik dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bendungan yang terbengkalai, sehingga akhirnya bendungan tersebut roboh dan mengakibatkan banjir besar. Setiap kisah pastilah membawa pesan bagi umat selanjutnya. Kisah negeri Saba menjadi cermin bagi kita agar menjadi umat yang selalu bersyukur, umat yang tak pernah kufur, dan umat yang tak lalai akan amanah yang diberikan Allah. Sudah seharusnya kita terus berpacu dengan waktu, memanfaatkan segala nikmat dan karunia Allah untuk kemajuan Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sejarah pun hadir sebagai penghias diri agar menjadi tonggak dan tolak ukur sebuah negeri. Maka berbenahlah menjadi pribadi yang lebih taat dalam segala aspek kehidupan. Evi Fadilah Nur.

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Daruqutni. Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Marilah jadikan diri kita bermanfaat mulai saat ini.

Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat dunia itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling menfitnah. Buya Hamka.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu.

0: Alhamdulillah, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita,
0: Mbak. Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Dengar dimanapun ada berada. Nah, candaan dapat menjadi bagian dari interaksi sosial dan membuat suasana lebih akrab. Namun, kalau candaannya berlebihan atau menyentuh hal sensitif dapat membuat seorang merasa malu, tersakiti, hingga mengalami tekanan emosional atau depression ya, depresi. Jika dilakukan berulang kali, seperti dilansir dari yang terdapat di rri.co.id, dilansir dari andikaasizen.co.id, misalnya memicu stres dan depresi, dampak candaan berlebihan bagi kesehatan mentalnya. Dapat memicu stres dan depresi. Candaan yang terus-menerus ditujukan kepada seseorang dapat membuatnya merasa dipermalukan atau direndahkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan emosional dan pada sebagian orang dapat berkaitan dengan munculnya gejala depresi.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa

Duh, Dar, maafkan gue harus pergi. Aduh, kemana sih gitu ya? Ya udah, yang mau pergi-pergi malam ini hati-hati ya. Dan cek-cek kembali keadaan rumah Anda. Saya selalu mengingatkan itu ya, karena saya juga kadang suka lupa-lupa gitu ya. Pas dengar radio, oh iya benar-benar gitu ya. Nah, dampak candaan berlebihan bagi kesehatan yang lainnya, kesehatan mental yang lainnya adalah meninggalkan luka psikologis. Nah, pengalaman menerima candaan yang menyakitkan dapat menjadi pengalaman emosional yang sulit dilupakan. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi terus dapat memberikan dampak psikologis yang lebih panjang. Kemudian, menurunkan kepercayaan diri. Candaan yang merendahkan seorang secara berulang dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Mereka dapat merasa kurang berharga dan menjadi lebih ragu ketika ingin menyampaikan pendapat atau mengekspresikan diri.

punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Ya, pendengar yang lainnya. Yang lainnya apa nih yang lainnya? Yang lainnya dampak dari candaan berlebihan bagi kesehatan mental. Jadi jangan bercanda sih mungkin, tapi jangan berlebihan. Tapi sebenarnya bercanda juga kita nggak boleh merendahkan orang lain dan lain-lain lah ya. Nah kemudian juga kalau misalnya bercanda berlebihan untuk kesehatan mental, akibatnya ada mengganggu pola tidur. Tekanan emosional akibat pengalaman yang tidak menyenangkan dapat terbawa hingga waktu istirahat. Kondisi tersebut dapat membuat seorang sulit tidur atau mengalami kualitas tidur yang menurun. Habis itu juga menimbulkan perasaan terasing. Orang yang terus-menerus menjadi sasaran candaan yang menyakitkan dapat memilih menjauh dari lingkungan sosial. Jika berlangsung dalam waktu lama, seorang dapat merasa sendirian dan semakin sulit membangun interaksi dengan orang lain.

0: Baik, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 terus mengendarai Tech Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini. Selamat mengikuti
1: Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
3: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
3: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
3: Tim pemadam kebakaran.
2: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
5: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
5: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
7: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
6: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
8: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
9: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan, sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
8: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
9: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
10: Jadi target dari Kementerian Kesehatan, kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
9: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
11: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
11: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
13: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
11: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
15: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
14: Adalah hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
15: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
16: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekranas provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
15: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Dan ciptaan produknya yang diberikan. Jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
17: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
18: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
17: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
19: Dan juga hari ini Bu Bub turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
17: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
1: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
20: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
21: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara

0: aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
1: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
3: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
4: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
3: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
5: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Alokus. Pokoknya besok ini kita sudah mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan upaya yang berani para supporter mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
3: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

berkata, "Bersukacitalah senantiasa, berdoa tanpa henti, dalam segala hal bersyukur." 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Kita hanya tahu bagaimana bersyukur dan belajar dengan tenang mencari kehendak di hadapan Tuhan. Tuhan akan membimbing dan menuntun kita untuk memahami maksud baik Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan dan hati kita akan lebih dekat dengan Tuhan.

Manusia sejatinya hidup dalam perjuangan. Kita hidup di dunia dengan sejuta nikmat dan pencobaan dari Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong hamba-hamba yang dekat dengannya melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tuhan telah membimbing dan membantu manusia untuk melalui permasalahan mereka. Harapan akan hidup yang lebih baik akan selalu ada. Selama dunia masih berputar, selama itulah harapan manusia masih hidup. Jadi, jangan pernah putus harapan.

Selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24.

0: Dengan dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya diserati bersama Anda. Nanti akan kami hadirkan siaran langsung ya di malam hari ini. Apa namanya? Untuk UMKM talk show ya. Strategi pelaku ekrab dan UMKM non kelas dengan dukungan lembaga keuangan. Banyak narasumbernya ya. Disiarkan langsung dari Stadion Bani Sintang. Di stadion pula ya. Depan ini, depan apa namanya? Apang Semangka.
1: Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat yang ke-17.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang malam ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan talk show ke ruang dengar Anda langsung dari Kompleks Stadion Banding Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kemari, bulak-balik, mundar-mandir. Hidup jadi supir, di warung kopi mampir. Ada cewek cakep, gue parkir. Ndut, kenal pot mampet, karburator kotor, ndut-ndutan. Terpaksa mesti putik mesin, kena minyak belepotan. Didorong gak mau jalan, mogok percis pengkolan. Gak taunya bensin ke

apa apa, biar dia mare-mare, ya biarin aja. Masa bodoh dunia saya yang punya, tuan dan nyonya, sebut saya.

0: 1.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan talk show ke ruang dengar Anda langsung dari Kompleks Stadion Banding Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu ada rekan kita reporter ada Suryatini di lapangan. Silakan untuk laporan awal Anda di malam hari ini, rekan Suryatini.

0: memang persiapan telah dilakukan oleh panitia pelaksana dengan sangat maksimal. Ini ada kursi yang disiapkan untuk narasumber yang dimana pada malam hari ini ada 4 narasumber yang akan memberikan informasi kepada kita dalam kegiatan talk show yang digelar kegiatan Sintang Expo 2026. Nanti juga host kita, presenter kita dari RRI Sintang, rekan Widya yang juga merupakan penyiar RRI Sintang, juga akan menjelaskan nanti siapa saja sih narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan memang dari pantauan kami telah ada di ruang VIP saat ini 4 narasumber yang disiapkan untuk acara kita pada malam hari ini telah di tempat khusus yang disiapkan oleh panitia penyelenggara. Dan 4 narasumber tersebut ada pelaku UMKM Sintang, Carolina Reni. Kemudian ada manajer bidang marketing CU Kelingkumang Sintang, ada Angela Januarti. Sedangkan untuk Bapak Christian Batubara merupakan kepala seksi kredit Bank Kalbar. Dan pastinya tuan rumah penyelenggara kegiatan yang juga merupakan kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Sintang. Ada Dr. Hendrika Esos MSI yang juga telah hadir untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Tentunya pada kegiatan Talkshow ya rekan Dina.
1: Iya benar sekali Suryati ini. Pendengar, dapat kami informasikan bahwa Sintang Expo 2026 ini sudah berlangsung sejak tanggal 11 September kemarin dan malam ini adalah malam ke-7 Sintang Expo 2026 ini berlangsung. Nah, dalam Sintang Expo 2026 ini sendiri terdiri beberapa stand dari pameran pembangunan OPD terkait yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian ada aircraft yang dipenuhi dengan teman-teman kita dari UMKM dan PKL yang ada di Kabupaten Sintang, Surya.
0: Iya rekan Dina, dan memang dari pantauan kami selain persiapan yang dilakukan oleh para panitia, ternyata antusias pengunjung Sintang Expo 2026 pada malam hari ini ramai dan sangat ramai. Itu,
1: sangat ramai sekali. Ya, di depan panggung kita
0: ramai ya.
1: Ramai sekali. Tadi juga sudah ada penampilan tarian ya Surat ini dari Sanggar Sultanata yang sudah menampilkan tarian Dayak dan tarian Piring dari adik-adik kita ya, adik-adik kita usia dini. Tadi juga sudah ditampilkan MC yang mengatakan bahwa malam ini akan ada door prize ya Suryati ini.
0: Iya betul rekan Dina. Memang dari informasi yang kami dapatkan atau kami dengar ya, memang kegiatan pada malam hari ini adalah talkshow, dialog khusus untuk para pengunjung. Dan memang di depan panggung Sintang Expo 2026 pameran pembangunan dan ekonomi kreatif Kelam Tourism Festival dipadati oleh para penonton selain menyaksikan keterampilan para talenta-talenta muda di Kabupaten Sintang, mereka juga sangat aktif ini mengunjungi stand UMKM sehingga jalur yang ada di kegiatan Sintang Expo pada malam hari ini sangat padat.
1: Benar sekali, dan selain dipadati oleh pengunjung pada malam hari ini, untuk talkshow ini sendiri menghadirkan para pelaku-pelaku UMKM yang menjadi audiens kita ini pada malam hari ini. Dan selain para pengunjung yang ingin menonton talkshow, para pengunjung juga berkeliling ya, sekeliling ini sangat ramai sekali pengunjung. Di mana expo yang sudah berjalan sejak tanggal 11 kemarin.

0: Memang hingga saat ini kami melihat antusias masyarakat mengunjungi Sintang Expo sangat tinggi ya, sehingga dua jalur masuk baik dari depan simpang panti asuhan kemudian juga dari depan tepatnya area SMA Negeri 3 Sintang cukup padat sehingga memerlukan waktu yang cukup lama ketika harus memasuki tempat dilaksananya kegiatan talk show pada malam hari ini, meskipun dari dua titik ya, karena padatnya jumlah pengunjung yang ada di Sintang Expo pada malam hari ini, sehingga para pengunjung ingin menyaksikan talk show memang harus memerlukan waktu yang cukup lama menuju area panggung.
1: Tapi tetap jaga keselamatan yang penting ya Surat ini, tetap jaga ketertiban, tetap menjaga keselamatan untuk sampai ke Stadion Banding Sintang. Dan sebelum malam ini, di malam-malam sebelumnya, di Sintang Expo 2020 ini juga sudah menghadirkan berbagai macam perlombaan ya pendengar. Di antaranya itu ada lomba festival band, kemudian ada lomba tari kemarin, yang dimana Sintang Expo ini sendiri diselenggarakan oleh Dinas atau di Disporapar Kabupaten Sintang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk memajukan pariwisata Sintang pastinya. Dan pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Sintang Expo ini tidak hanya ada UMKM dan PKL yang menjual dagangan, tapi juga ada OPD-OPD yang ada di Kabupaten Sintang yang membuat stand di sekeliling Stadion Banding ini, yang dimana di setiap stand itu sendiri biasanya ada door prize juga ya Suryat ini. Jadi pengunjung yang datang bisa mengisi buku tamu, kemudian mendapatkan nomor undian dan akan diundi ketika malam penutupan biasanya Suryat ini.
0: Ya, dan seperti yang kita dengarkan saat ini adalah suara MC dari pemerintah Kabupaten Sintang untuk melakukan persiapan mengenai rangkaian kegiatan yang ada di kegiatan Sintang Expo. Dan ini juga ada door prize yang telah disiapkan oleh panitia menjelang kegiatan dialog kita yang akan digelar sesaat lagi, karena memang dari pantauan kita untuk panggung, penata panggung sedang melakukan persiapan matang ya, sehingga untuk di panggung utama tidak dinyalakan lampu yang nantinya akan menyinari panggung secara keseluruhan, karena memang masih dilakukan beberapa persiapan untuk memastikan bahwa kegiatan takso pada malam hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan MC saat ini telah kembali ke atas panggung untuk melakukan persiapan selanjutnya, di mana tadi MC berada di bawah untuk mengadakan door prize kepada para tamu undangan atau para peserta yang terpilih. Namun door prize tersebut sudah diserahkan, kemudian panitia MC dari pemerintah Kabupaten Sintang telah kembali ke panggung.
1: Ya, benar sekali. Benar sekali Suryat ini. Jadi untuk talk show kita pada malam hari ini, untuk temanya sendiri itu adalah strategi pelaku ekraf dan UMKM naik kelas dengan dukungan lembaga keuangan. Dan seperti yang Suryat ini sampaikan tadi, untuk host pada malam ini adalah rekan kami yaitu Widya. Kemudian untuk narsumnya sendiri ada Ibu Hendrika Esos MSI yaitu Kadis Porapar Kabupaten Sintang. Nah, saat ini Ibu Hendrika sudah berjalan menuju panggung utama ya Suryat ini.
0: Iya, benar sekali rekan Dina. Satu persatu narasumber dipanggil ke panggung yang nanti juga akan memberikan arahan, kemudian memberikan informasi maupun hal-hal lain terkait dengan talk show kita pada malam hari ini.
1: Baik, terdengar suara para tim dari narasumber kita hadir pada malam ini untuk menonton dan menyaksikan langsung talk show Sintang Expo 2026.
0: 4 narasumber telah dipanggil ke panggung dan ternyata memang narasumber juga memiliki fans, Dina.
1: Ya benar sekali, ramai sekali. Mungkin separuh dari audiens yang datang pada malam ini itu adalah fans-fans dari narasumber kita ya, Suret ini.
0: Ya betul sekali, karena kita menyaksikan sendiri ya ketika narasumber dipanggil ke panggung. Ini terlihat ada euforia.
1: Iya, sorak-sorai dari

0: para fans ataupun kerabat dekat mungkin ya Suryati ini.
1: Selamat malam ada Kak Widya.
2: Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar Sinta? Selamat malam.
0: Nah, dan saat ini rekan kami Widya sudah ada di atas panggung dan sudah menyapa para audiens yang ada di depan panggung pada malam hari ini.
1: Luar biasa. Dan kita
3: saat ini host kita telah berada di panggung, kemudian para narasumber yang memang dihadirkan untuk kegiatan talkshow pada malam hari ini juga telah berada di atas panggung. Dan kita akan dengarkan bersama ini rangkaian kegiatan atau talkshow Sintang Expo 2026 dari Kompleks Stadion Banding Sintang berikut ini.
2: Oke semuanya, selamat malam. Sekali lagi saya mau dengar suaranya, selamat malam semuanya. Iya, kalau saya bacakan pantun, tolong bilang cakep, biar apa? Biar hostnya makin cakep ya. Oke, daun salam, daun pepaya, cakep. Yang udah jawab salam, saya doakan cepat kaya. Amin. Oke, ada lagi, daun salam, daun sawit. Yang sudah jawab, saya doakan banyak duit. Amin lagi ya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali malam hari ini dan senang sekali saya Widya bisa hadir di tengah-tengah acara Sintang Expo 2026. Dan tentu saja pembahasan kita terkait ekonomi, kreatif, UMKM. Dan ini sangat penting sekali untuk kemajuan UMKM naik kelas. Begitu ya Ibu ya. Dan telah hadir bersama kita di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Biasanya kita di studio. Kali ini kita berada di tengah-tengah venue di Kompleks Stadion Banding Sintang. Ini sangat luar biasa sekali. Selamat malam saya ucapkan kepada narasumber kita. Terutama ada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Ibu Dr. Hendrika Esos MSI. Selamat malam Ibu.
4: Selamat malam.
2: Ya, kemudian dari dunia perbankan telah hadir juga Bapak Christian Batubara, Kepala Seksi Kredit Bank Kalbar Sintang. Selamat malam Bapak, dan berikutnya juga ada dari perspektif lembaga keuangan ya, berbasis anggota bersama Ibu Angela Januarti, Manajer Bidang Marketing CU Klingkumang Sintang. Selamat malam Ibu Angela, dan tentu saja kita tidak lengkap kalau tidak mendengarkan paparan dari UMKM. Nah, di sini ada Ibu Carolina Reni. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir dan membersamai RRI mengudara talkshow kita kali ini dan sangat luar biasa sekali didukung oleh Ibu Kadis Porapar. Terima kasih Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Kadis Porapar kita. Oke, langsung saja ini kita akan tanya-tanya ya. Kita akan ke segi pemerintahan dulu ini Bu. Langsung ditodong ini Bu Hendrika ya. Enggak apa-apa ya Bu ya. Oke Bu, seperti yang kita ketahui Bu, kegiatan Sintang Expo ini kan menjadi salah satu ruang ya bagi para pelaku UMKM, bagi pelaku kreatif. Nah, apakah pelaku UMKM ini dapat berkembang dan lebih luas lagi tidak hanya ketika ada event Bu? Ini kan biasanya ada event baru bermunculan ya, tapi kalau misalnya tidak ada event, bagaimana tanggapan Ibu nih Bu? Silakan Ibu Hendrika.
4: Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Secara khusus kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sintang Expo, pameran pembangunan dan ekonomi kreatif serta panggung hiburan rakyat merupakan salah satu program dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Program ini kita laksanakan setiap tahunnya. Dan pada malam hari ini sebagaimana juga bisa kita lihat banyak sekali masyarakat yang berkunjung dan dilaksanakan selama 10 hari. Dalam kondisi kita yang masih belum baik, kami tentu saja dari Disporapar mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Bupati Sintang yang telah memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan ini dengan berbagai pertimbangan. Tentu saja pertimbangan yang pertama, kita harus melihat bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pengusaha ekonomi kreatif dan UMKM. Jadi mereka inilah sponsor utama yang pelaksanaan kita, kegiatan ini bisa dilaksanakan. Selain memang sebagaimana juga yang sudah kita sebut-sebut di awal, bahwa CU Kelingkumang memberikan sponsor yang sangat luar biasa pada kegiatan kita. Kemudian Bank Kalbar, ini kalau Bank Kalbar ini setiap tahun, tapi kalau CU Kelingkumang baru tahun ini, kita berharap untuk seterusnya bisa memberikan sponsor kepada kami. Dan setelah itu adalah Jarum, sehingga acara pada malam hari ini dapat dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, mungkin salah satu selain tujuan-tujuan lainnya, tujuan kami adalah untuk meningkatkan ekonomi rakyat bagi pengusaha-pengusaha ekonomi kreatif maupun UMKM. Karena melalui kegiatan ini mereka bisa banyak lebih berkreativitas, tentu saja hasil-hasil karya mereka bisa ditampilkan pada pameran ini. Kemudian bisa mereka jual produk-produk unggul mereka, sehingga bisa meningkatkan ekonomi bagi pengusaha ekrap maupun UMKM. Dan yang di depan kita ini juga telah hadir ibu-ibu UMKM. Saya juga mengucapkan terima kasih ibu-ibu. Nanti ibu-ibu bisa bertanya bagaimanakah usaha-usaha bisa lebih maju dan bisa terus menerus secara kontinu untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kami berharap melalui CU Kelingkumang, Bank Kalbar, apa yang bisa dipersembahkan agar UMKM maupun pengusaha ekrap ini dapat bisa maju dengan pesat.
2: Luar biasa. Artinya dukungan dari pemerintah, dari bank juga bertambah, dan antusias untuk memberikan kemajuan kepada pelaku UMKM ini juga semakin meningkat begitu ya Bu Hendrika. Oke, kita akan ke segi perbankan karena sudah disinggung-singgung tadi sama Bu Hendrika ya. Terkait perbankan ini, saya langsung ke Bank Kalbar. Ini ada Pak Christian Batubara. Bapak, mungkin mulai dari pertanyaan yang paling banyak sekali, Pak, ada di kepala pelaku UMKM nih, Pak. Ketika seorang pelaku usaha ini datang ke bank, terus mengatakan, wah saya butuh modal nih untuk mengembangkan usaha. Apa yang pertama kali dilihat dari bank, Pak, sebenarnya?
5: Iya, baik, Bu Widya. Pertanyaannya menarik ya. Apa sih sebenarnya yang dilihat oleh bank ketika ada pelaku UMKM yang datang ini mengajukan penyediaan modal seperti itu? Saya rasa sih prinsipnya mungkin sama di beberapa bank, mungkin juga buat teman di CU. Yang pertama pasti kami tanyakan ke pelaku UMKM itu usahanya apa yang sedang ditekuni, nah, seperti itu kan, dan bagaimana dia mengelola usahanya tersebut. Barulah kemudian kita tanya nih, rencananya untuk apa? Nah, seperti itu. Dua poin itu sih pertama kali kita tanyakan kepada pelaku UMKM setiap kali mereka datang ke bank. Barulah contohnya ada misalnya pelaku UMKM nih bilang kami mau ada pesanan. Seperti itu kan. Nah, biasanya kita tanya, oh usahanya apa Bu? Pesanannya berapa? Nah, nanti rencana kebutuhan untuk apa? Nah, barulah nanti timbul nih diskusi antara petugas bank dan pelaku UMKM-nya. Di situ sih biasanya kita eksplorasi sehingga akhirnya pelaku UMKM itu bisa kita bantu permodalannya.
2: Iya Pak, terus dari segi apa nih Pak ketika pelaku UMKM datang ini ternyata dianggap layak, dari segi apa kelayakannya ini?
5: Iya, balik lagi sama Bu pertanyaannya, dan pertama kali usahanya apa? Kadang-kadang kan tidak jarang orang ada yang baru mau mulai pertama kali usaha kan. Nah biasanya kalau untuk yang baru pertama kali mulai itu kami edukasi dulu Bu. Mungkin kan misalnya dia skala kecil, skala rumah tangga seperti itu. Kalaulah pelaku UMKM tersebut sudah menjalankan usahanya, nah biasanya tetap kita tanyakan nih Bu, biasanya bagaimana pengelolaan usahanya dan tujuan itu untuk apa. Nah, biasanya nanti seperti itu. Dan kadang-kadang yang sedikit terlupakan oleh teman-teman pelaku UMKM ini, mereka sedikit lupa mencatat transaksi usahanya, seperti itu. Jadi ketika ada teman-teman kita yang bertanya bagaimana pendapatan ibu, kadang-kadang teman-teman pelaku UMKM ini masih bercampur pencatatan keuangan usahanya antara kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan usaha. Jadi memang harus kita diskusi lagi sih seperti itu.
2: Artinya masih campur aduk ya Pak ya, pengelolaan pembukuan, pengaturan ini masih tidak dikelola dengan bijaksana atau dengan baik ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak dengan pelaku UMKM yang datang namun dia tidak memiliki aset atau agunan ya untuk mendapatkan pembiayaan atau modal ini Pak?
5: Iya, ini juga menarik nih. Dan sering juga kami temui ya di lapangan saat kita kunjungan ke tempat calon nasabah ataupun mungkin ada pelaku UMKM yang datang ke kita. Sebenarnya untuk aset itu, agunan itu bukan satu-satunya faktor Bu untuk mendapatkan permodalan di bank. Nah seperti itu. Biasanya bank ini menilai juga kan tidak hanya untuk pelaku UMKM yang skala usahanya besar. Untuk pelaku UMKM yang skala usahanya kecil pun, biasanya bank itu ada beberapa produk yang tidak mewajibkan harus aset diserahkan ke bank. Yang penting memang pengelolaan usahanya itu berjalan dengan baik, memang dikelola dengan baik oleh pelaku UMKM. Nah, itu biasanya yang bank suka untuk pembiayaannya, karena memang benar-benar pelaku UMKM itu mengerti dengan usahanya. Jadi ada produk-produk bank yang kita berikan kepada mereka, kita pilih tanpa harus menyertakan aset. Seperti itu, Bu.
2: Artinya ini sangat membantu sekali ya, Pak ya, bagi pelaku UMKM yang masih baru memulai namun bingung karena tidak memiliki aset tadi.
5: Betul.
2: Ya, Pak.
5: Betul. Salah satunya saya tambahkan Pak Widya, kalau di Bank Kalbar itu kita ada produk KUR namanya. Mungkin dari pemerintah menunjuk Bank Kalbar sebagai salah satu penyalur KUR. Dimana untuk KUR ini memang untuk membantu perekonomian masyarakat juga, khususnya kalau kita di Sintang itu. Karena banyak juga pelaku UMKM yang sudah menikmati KUR itu, mereka merasa terbantu karena bunganya hanya 6% saja. Misalnya suku bunga bank ini kan rata-rata 9 ke atas ya kalau di Bank Kalbar. Jadi dengan suku bunga 6% itu, selisihnya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah itu sudah hadir nih ke masyarakat, tinggal pelaku UMKM sama aircraftnya nih datang ke bank gitu, berani datang ke bank untuk mendapat akses permodalan, pasti kita bantu.
2: Iya, menarik sekali Pak terkait KUR tadi. Kalau untuk KUR ini apakah setiap tahun ada dan bagaimana akses masyarakat ini untuk mendapatkannya Pak?
5: Iya, kalau untuk KUR ini sudah berjalan sih Bu dari tahun 2015. Sebenarnya dari tahun 2005 itu sudah pernah ada program KUR. Cuman kemudian di tahun 2000, di atas 2015 itu skemanya berubah. Jadi KUR itu dari pemerintah melalui subsidi bunga. Nah seperti itu. Jadi nasabah ataupun pelaku UMKM itu cukup membayar 6% saja bunganya. Jadi selisihnya itu memang benar-benar ditanggung oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah hadir nih ke tengah-tengah masyarakat bagi pelaku UMKM. Kesempatannya nih ada untuk mendapat akses KUR. Tinggal tadi kuncinya memang benar-benar pengelolaan usahanya. Usahanya masih berjalan. Nah itu aja. Tidak harus besar usahanya. Usaha yang kecil, mungkin baru mulai 6 bulan, selama benar-benar dikelola dengan baik, silakan datang ke bank, nanti bank pasti membantu untuk teknis permodalannya.
2: Baik, sangat menarik sekali ya. Ini sepertinya wajah-wajah UMKM kita juga sudah berseri-seri ya, karena mendengar ada bantuan seperti itu dan memang sudah berjalan cukup lama, cukup terkenal ya Pak ya, di kalangan masyarakat UMKM. Dan tinggal dijemput aja sama UMKM-nya ya Pak ya. Oke Pak, kita akan beralih ke CU Klingkumang. Di sini ada Ibu Angela Januarti. Nah ini dari segi perspektif CU Klingkumang, pandangannya seperti apa ya Bu ya? Kalau melihat apakah masalah modal ini benar-benar menjadi masalah utama bagi pelaku UMKM?
6: Iya, selamat malam Kak. Kalau misalnya dilihat secara umum sebenarnya masalah UMKM itu tidak hanya modal ya Kak ya. Karena kan tanpa modal pun sebenarnya mereka bisa memulai bisnis mereka. Seperti itu. Jadi kalau di Klingkumang sendiri biasanya kami ada pendampingan memang. Pendampingan kepada anggota untuk melihat potensi apa sih yang bisa mereka kembangkan. Entahkah di wilayah tersebut atau juga di secara individual. Jadi bisa per wilayah, bisa secara individual kayak gitu. Jadi tidak hanya serta merta kita ngomongnya soal modal saja kalau UMKM. Bisa yeah. faktor yang lain.
2: Iya. Yeah. Kalau dari CU Keliung Kumang apakah ada program pendampingan, Bu, bagi UMKM?
6: Ada. Kebetulan kami dari 2021 sudah melakukan pendampingan UMKM. Jadi pendampingannya bisa beragam seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya oh di kampung ini kami melihat potensi yang lebih menonjol misalnya di peternakan. Nah, kalau misalnya contoh misalnya oh masyarakat di sini pengen beternak ayam petelur misalnya. Nah, kebetulan kan Keliung Kumang sudah ada programnya. Jadi nanti kita akan gali kira-kira potensi peternakan ayam petelur di kampung ini seperti apa. Nah, seperti itu. Misalnya ada lagi kalau misalnya mau kerajinan juga bisa. Nah, contohnya kalau Mbak Reni ini kan salah satu dia dari kerajinan ya, yang dari 2021 kita bantu untuk kembangkan dan akhirnya Mbak Reni ini bisa berkembang. Kemudian dari pengalaman dia, kemudian kita bawa dia juga untuk berbagi pengalaman kepada ibu-ibu yang lain. Nah, seperti itu. Jadi bisa seperti itu pendampingannya. Jadi tergantung apa yang ada di kampung itu dan potensi yang kita bisa gali sama-sama.
2: Iya.
6: Seperti itu.
2: Kalau dari segi pembiayaan, apakah ada pendampingan juga dari CU Keliung Kumang?
6: Ada. Jadi kalau misalnya untuk Keliung Kumang sendiri, kita punya pinjaman khusus UMKM. Jadi spesial untuk ibu-ibu atau misalnya anggota yang mau mengembangkan UMKM. Jadi khusus seperti tadi yang dari Bang Kalbar juga bilang, kalau untuk yang khusus UMKM, biasanya kita mewajibkan harus ada anggunannya. Tapi kita lihat lagi seperti apa sih bisnis UMKM yang dikembangkan, kayak gitu. Dan juga jumlah yang kita bantu itu juga beragam, tergantung kebutuhan anggotanya. Seperti
2: yeah.
6: itu.
2: Baik Mbak Angelika, kalau berdasarkan pengalaman dari yang sudah Mbak lalui begitu ya, menangani UMKM, kesalahan terbesar apa sih yang dilakukan oleh UMKM ini ketika mereka ingin mendapatkan pembiayaan atau mungkin ingin memulai usaha mereka begitu?
6: Salah satunya seperti yang sudah dibicarakan juga oleh teman dari Bang Kalbar itu pencatatan keuangan. Jadi kan kita terbiasa mencatat uang, catat saja, tapi antara yang pribadi dengan bisnis itu tidak dipisahkan. Padahal kalau misalnya mau ngomongin bisnis UMKM, benar-benar yang pengeluaran dan pemasukan usaha itu harus terpisah dengan yang keluarga atau pribadi. Nah, kebetulan memang di Keliung Kumang kita juga ada pendampingan untuk hal itu. Jadi namanya itu literasi keuangan bagi UMKM. Nah, di situ memang para pelaku UMKM diajarkan benar-benar nih gimana cara mencatat pengeluaran pribadi dan gimana cara mencatat pengeluaran usaha dia. Seperti itu. Jadi setelah mereka terbiasa, nanti itu akan membantu untuk mengembangkan bisnisnya. Karena kan kadang kok saya bisnis tapi duitnya gak kelihatan. Biasanya kan seperti itu curhatan para ibu-ibu pelaku UMKM ya. Ternyata setelah ditelusuri, uang hasil bisnisnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi kan tidak nampak hasil keuntungannya. Nah, setelah dipisah, maka baru kelihatan nih, oh ternyata saya surplusnya, untungnya dari usaha ini tuh setahun atau sebulan tuh seperti ini. Seperti itu.
2: Iya, itu kesalahan terbesar ya. Iya. Ketika digunakan, wah uangnya tampak banyak sekali, ternyata uang usaha. Dan ketika mau memutar modal, ternyata tidak ada uangnya lagi, begitu ya Mbak Angel.
6: Betul
2: ya.
6: Sekali.
2: Oke, itu kesalahan utama, berarti sama ya antara Bang Kalbar dan juga CU Keliung Kumang yang dihadapi di lingkungan UMKM ini. Nah, kalau untuk langkah konkret atau kenyataan yang Mbak Angelika lihat sendiri, kapan UMKM ini benar-benar dikatakan naik kelas nih, sesuai dengan tema kita ya. Seperti apa persepsi atau deskripsi dari naik kelas UMKM ini, Mbak?
6: Kalau menurut saya, dari pengalaman itu, kita tidak bisa hanya melihat UMKM-nya jadi lebih besar begitu ya. Tapi kita lihat dari pribadi pelaku UMKM menurut saya. Contoh sederhana seperti yang tadi saya bilang, ketika ada perubahan perilaku, misalnya dari bisa memisahkan saja keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, itu sudah salah satu peningkatan dari UMKM-nya itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu baru nanti kita juga ada pelatihan lagi nih Mbak. Jadi pendampingannya berkelanjutan. Kita misalnya mereka kesulitan di pemasaran. Nah, kebetulan Keliung Kumang kan jaringannya sangat besar ya, jaringan Keliung Kumang. Jadi kita juga membantu mereka untuk memasarkan produknya. Nah, kalau misalnya nanti mereka sudah bisa memasarkan produknya secara mandiri melewati jaringan Keling Kumang, itu juga salah satu faktor mereka sudah naik tingkat nih. Apalagi di zamannya digitalisasi, mereka juga harus mampu untuk memasarkan produknya via digital. Jadi via media sosial kan, Instagram, Facebook, dan segala macam. Itu salah satunya. Nah, kemudian pastinya setelah itu baru kita lihat apakah ada perubahan nih yang mungkin usahanya awalnya kalau misalnya kayak warung, hanya satu petak gitu di rumah, nanti dengan permodalan dari kita dia bisa buat lebih besar. Nah, itu sudah nampak secara fisik gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tidak fisik seperti yang saya bilang tadi, kemampuan dari pelaku UMKM itu, kapasitas diri dia untuk mengembangkan UMKM-nya, itu salah satu yang kita bisa lihat juga.
2: Iya, artinya di sini juga didampingi dari segi media sosial ya, sesuai dengan perkembangan zaman, karena tidak menutup kemungkinan sekarang sudah eranya ya Mbak Angelica ya, melalui marketplace dan lain sebagainya. Nah Mbak Angelica, kalau melihat lagi pendampingan yang dibutuhkan benar-benar oleh UMKM selain beberapa hal yang sudah Mbak Angelica paparkan, kedepannya apa yang akan dikembangkan oleh CU?
6: Yang pasti yang kita pengen apa mereka lakukan adalah, maksudnya pendampingan yang akan kami lakukan adalah kami pengen UMKM ini seperti tadi saya bilang Mbak Reni, pelaku UMKM ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Jadi nanti pelaku UMKM yang sukses itu akan kami bawa untuk berbagi ke pelaku UMKM yang lain. Jadi dia berdampak terus-menerus gitu. Karena kan kalau misalnya seperti Reni, dia sudah ikut sampai ke Kabupaten Skadau, Sanggau gitu ya, untuk berbagi pengalamannya, bahkan dari dampingan mereka sudah ada nih pelaku UMKM yang baru lagi kayak gitu. Jadi kedepannya seperti itu, karena kan kalau misalnya hanya berhenti di dia, otomatis kan suksesnya hanya di satu orang. Tapi kalau misalnya bisa diduplikasi dengan berbagi pengalaman, itu jauh lebih bagus. Itu target kedepannya seperti itu, menciptakan lebih banyak pelaku UMKM yang sukses dan bisa berbagi pengalaman.
2: Luar biasa, berikan tepuk tangan dulu dong ya, karena sangat luar biasa, sangat konsen sekali untuk pendampingan ini menjadi estafet ya secara tidak langsung ya Mbak Reni. Oke Mbak Reni sudah disinggung-singgung, saya langsung aja nih ke Mbak Reni ya, selaku pelaku UMKM dari pengalaman yang sudah dijalankan, menjalankan UMKM jenis kerajinan ya Bu ya. Tantangan terbesarnya apa nih? Apakah dari segi bahan, pasar, atau mungkin SDM-nya?
7: Untuk tantangan sendiri sebagai UMKM di aksesoris, khususnya manik-manik, dan yang untuk terakhir kita kombinasikan dengan bahan alami yaitu nyelik batu, itu kita di modal sebenarnya. Tapi setelah kerjasama dengan Keling Kumang, kita sudah mendapatkan suntikan dana itu dan juga sudah berkembang seperti apa yang kita inginkan gitu.
2: Baik, kalau misalnya harus memilih nih Bu, menambah modal atau menahan diri supaya usahanya tetap aman nih?
7: Untuk sementara di tahun 2026 ini kita masih menahan diri untuk meningkatkan kapasitas diri atau juga produksi, dan tidak untuk menambah modal khususnya kita ke lingkungan, karena mungkin situasi ekonomi kita sekarang tidak baik-baik saja gitu.
2: Iya, berdasarkan pengalaman yang Mbak Reni alami ya, kalau berurusan dengan lembaga keuangan yang paling sulit apa nih Bu?
7: Maaf ya Mas, dari Bang Kalbarnya, karena kebetulan saya belum ke arah banknya ya, dan khusus secara di Keling Kumang. Untuk sementara ini khususnya ulangi waktu ya.
2: Iya, terkait ke lembaga keuangan ketika misalnya Ibu ingin mengajukan begitu ya, yang paling sulit apa yang dialami?
7: Untuk sementara saya tidak merasa kesulitan karena sudah terbiasa kerjasamanya dengan Keling Kumang gitu. Tetapi kalau untuk ke arah banknya itu belum pernah gitu.
2: Artinya aksesnya cukup mudah ya, cukup mudah sejauh ini untuk sejauh mendapatkan ini, pembiayaan atau keuangan itu tadi ya, untuk modalnya sendiri. Nah, yang paling dibutuhkan untuk UMKM Kalau buat Mbak Reni sekarang, kedepannya itu apa, Bu?
7: Seperti yang Kak Angel tadi bicarakan, itu ke arah pembinaan dan terus bimbingan, karena kita pelaku UMKM itu masih banyak kurangnya di mungkin media sosial. Apalagi teman-teman UMKM kita yang lain itu mungkin sudah cukup berumur dan juga belum itu ke media sosial. Pendampingannya di situ terutamanya gitu.
2: Iya, itu yang sangat dibutuhkan ya, Bu ya. Oke, yang Ibu rasakan dampak dari UMKM yang sudah Ibu jalankan, pendampingan yang sudah Ibu rasakan, seperti apa nih pengalamannya?
7: Untuk pengalaman sendiri ada suka dan dukanya, terutama kita yang terjun langsung dengan teman-teman di lapangan, teman-teman kelingkungan di lapangan, itu ketemu ibu-ibu, terus ketemu UMKM yang lain, ada kita berbagi cerita, kita berbagi pengalaman dan juga ilmu. Nah, di situ ada juga yang kurang mungkin pemahaman dia, kesulitannya dia mungkin terbawa juga di pas kita waktu belajar bersama. Di situ mungkin dia tidak peka dengan apa yang kita tidak cepat menerima gitu kan. Di situ kesulitannya.
2: Iya, baik. Ada bau manik-maniknya, Ibu?
7: Ada.
2: Ada ya? Sepertinya yang digunakan ya?
7: Ya, ini salah satunya.
2: Ini salah satunya. Ya. Wah, ini unik sekali ya, Ibu-Ibu ya. Nanti bisa kita kembangkan. Kalau misalnya mau lirik-lirik manik-manik, bisa kunjungi di mana, Bu?
7: Ada galeri Jurung di dekat Kelingkumang di kantor sentral. Terus juga di aula, di lobi hotel aja. Terus di agrowisata Kelingkumang yang di Kelam. Terus di galeri kita sendiri di Galeri Kenyalang.
2: Wow, luar biasa. Ibu-ibu juga bisa seperti itu. Tinggal mengembangkan UMKM-nya, datang bisa ke CU Kelingkumang, bisa juga ke Bank Kalbar. Oke, kita berada di sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, pelaku UMKM yang ingin bertanya nanti akan mendapatkan door prize menarik. Sudah ada rekan saya, itu yang berbaju hitam ya. Silakan dilirik rekan saya yang berbaju hitam di sana.
8: Itu juga,
2: rekan
8: itu Taufik. Itu juga bajunya hitam di depan.
2: Iya, hitam dan putih ya sebenarnya ya. Ada Bung Ramli dan juga Bung Taufik. Silakan yang mau bertanya nanti akan mendapatkan door prize menarik.
8: Baik Widya, sudah beberapa menit kita dengarkan tadi dari sini. Rupanya di sini ada sebagian UMKM. Mereka menyimak betul apa tadi yang disampaikan oleh narasumber di depan. Nah, saya coba akan bertanya. Ini challenge ya, kita kasih challenge buat yang nonton di sini. Nanti dua orang dikasih pertanyaan. Yang menentukan nanti satu CU Kelingkumang. Siapa punya pertanyaan terbaik dapat door prize.
2: Oke, siap. Ini saya menarik sekali ya.
8: Saya coba cari ibu-ibu yang punya usaha UMKM dulu. Sepertinya tadi saya udah finding ke sini nih. Ibu, selamat malam.
9: Selamat malam.
8: Namanya siapa, Ibu?
9: Nama saya Warsini. Saya asal dari Melawi.
8: Kabupaten Melawi. Datang ke Sintang ngapain, Bu?
9: Ya, siapa tahu ada yang bisa pulang membawa hasil. Saya bukan pengusaha, tapi baru menjalaninya. Saya menjalaninya memang belum pakai UKM ya, hanya sekedar jualan di rumah makan, tapi sekedar kecil-kecilan, belum melalui atau bank atau CU. Nah, karena belum berani mencoba, gimana caranya kalau warung kecil mau meminjam, apa bisa atau enggaknya?
8: Oh, itu pertanyaan tuh. Oh iya nih. Oke, ini pertanyaan langsung. Ibu dari Melawi ingin bertanya ke siapa? Coba.
9: Karena belum pernah saya coba semua, insya Allah saya mau mencoba dengan CU ya. Karena rumah saya juga sebenarnya dekat bank CU. Saya tanya Ibu, selamat malam Ibu.
8: Langsung aja Bu, langsung pertanyaannya.
9: Bu, gimana caranya, karena kami orang kecil ya. Kalau mau minjam, kalau enggak ada jaminannya itu gimana caranya?
8: Pinjamannya 100 juta katanya. Pinjamannya berapa Bu?
9: Ya kalau warung kecil ya insya Allah kecil-kecilan aja dulu.
8: Berapa rencana meminjam?
9: Kalau bisa ya paling tinggi, karena kami orang kecil, 15 atau 20 lah.
8: 15 atau 20 juta. Oke, ini tugasnya Mbak Angel nanti yang jawab. Satu pertanyaan, nanti silahkan yang mana yang pertanyaan terbaik. Saya ke ibu satu lagi yang ada di depannya. Selamat malam, Bu.
10: Malam.
8: Dari mana?
10: Dari Batu Buil, Melawi.
8: Tetanggaan, Re. Rupanya tetanggaan, sorry. Dari Batu Buil. Punya usaha?
10: Punya.
8: Usahanya apa?
10: Terima orderan kue ulang tahun, homemade.
8: Homemade. Kue ulang tahun. Punya toko? Oh, belum punya toko. Pertanyaannya apa?
10: Jika pengajuan KUR di Bank Kalbar, apa saja persyaratan seperti dokumen-dokumen dan berapa lama proses persetujuan dari Bank Kalbar? Apakah ada biaya tambahan jika sudah di ACC seperti asuransi dan lain-lainnya? Seperti itu.
8: Pertanyaannya berat ya Bang ya. Oke, silakan cukup dua penanya dulu. Nanti kita tentukan jawab dulu menurut Bu Angel dan Bang Kalbar siapa yang pertanyaannya terbaik. Silakan.
11: Baik, saya menjawab yang tadi untuk khusus CU. Jadi yang pertama bukan besok ya, Senin ya Bu ya, kalau bisa main ke kantor CU katanya nggak jauh di Melawi, silakan. Yang pertama itu yang pasti karena kan CU dia anggota ya, karena basicnya anggota, jadi pasti Ibu harus masuk jadi anggota dulu. Nah, masuk jadi anggota sekarang, kalau misalnya mau anggota penuh, itu dimulai dari 500 ribu Bu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang 500 ribu kayaknya berat ya, bisa dinego Bu. Sekarang bisa mulai dari 190 ribu saja gitu ya. Jadi kayaknya kalau 150 ribu gak ada alasan untuk gak masuk CU ya. Karena kalau kata orang tidak nongkrong 1-2 hari sepertinya sudah cukup untuk masuk CU gitu ya. Itu yang pertama Bu, masuk CU seperti administrasinya seperti biasa, fotokopi KTP, kemudian KK, mengisi formulir dan sebagainya. Nanti silakan langsung ke kantor. Nah kalau misalnya untuk CU sendiri untuk mengakses pinjaman itu minimal sudah jadi anggota aktif dan rutin menabung itu 3 bulan Bu. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi kita basisnya anggota. Jadi kita mau lihat seperti apa sih keaktifan anggota dulu. Seperti itu ya. Nah kalau untuk yang pinjaman tadi, karena kita memang ada khusus pinjaman UMKM, karena Ibu bilang kan warungnya masih skala kecil, dan nanti bisa bertanya lebih lanjut di kantor tentang pinjaman UMKM. Jadi ada pinjaman individual yang produktif tapi khusus UMKM. Nah, nanti silakan berkonsultasi Bu, karena kalau misalnya Ibu bilang kan mungkin sekitar 15-20 juta. Siapa tahu setelah berkonsultasi kita jadi tahu sebenarnya kebutuhan warung Ibu berapa sih, seperti itu. Apalagi kalau misalnya warungnya sembako ya Bu ya, atau warung makan? Warung makan ya, oke, warung makan. Ya, jadi nanti silakan berkonsultasi dulu dengan bagian administrasi kredit kami untuk mengetahui kira-kira kebutuhannya itu berapa. Karena setelah berbicara dan berdiskusi biasanya bisa berubah. Seperti yang tadi teman dari Bang Kalbar juga bilang, setelah diskusi itu biasanya dapat solusi yang lebih bagus untuk anggota dan juga CU-nya. Seperti itu. Seperti itu Bu, terima kasih.
8: Baik, terima kasih Ibu. Paham Ibu? Cukup paham katanya. Mungkin bisa lebih dari itu. Lebih dari 15 juta. Pertanyaan kedua. Siapa yang jawab tadi? Bang Kalbar. Silakan. Silakan Bang Jel.
5: Baik. Mohon maaf tadi Bu dengan Ibu siapa Bu?
9: Marcelina Siregar.
5: Wih, Marcelina Siregar. Lah kita doa teh.
8: Iya. Sudah gabung aja.
5: Iya. Ibu Marcelina Siregar. Jadi pertanyaannya menarik nih Bu. Usahanya udah berapa lama Bu? Homemade-nya?
9: Dari sebelum nikah, 2018.
5: 2018, sudah lama Bu. Ya. Homemade, kan harusnya sudah meningkat tuh. Sekarang udah 2026. Jadi kalau untuk KUR di Bank Kalbar, kebetulan kita bagian lapangannya Bu. Syarat-syaratnya pasti Ibu Marcelina sudah punya. Karena pasti sudah punya KTP dong. KK, surat nikah, ya kan? Udah punya rekening Bank Kalbar belum Bu? Di Batu Buil kan ada Bank Kalbar.
9: Sudah punya.
5: Iya, apalagi sudah punya kan. Itu udah tinggal masukin berkas Udah Bu, nggak sampai seminggu, mungkin 2 hari cair kali Bu. Nanti Ibu datang aja ke Bangkal Bar Batu Buil, itu teman kita semua di situ. Sebenarnya syarat-syarat ibunya kan pasti sudah punya tuh KTP, KK, buku tabungan. Kalau ibu sudah menikah, surat nikah. Dan yang penting untuk ibu-ibu pelaku usaha, mungkin kami mengedukasi lah. Kalau bisa mengakses yang namanya NIP. Iya, izin Bu, maaf. Mic-nya agak itu. Buat ibu-ibu apa pelaku usaha, mungkin sudah bisa mengakses yang namanya NIB ya. NIB itu memang akses perizinan online. Kemudahannya sangat mudah sih Bu. Yang penting ibu punya email saja. Ibu nanti daftarkan di web OSS seperti itu, atau kalau ibu nanti mau dibantu datang ke kantor penanaman modal dan satu pintu. Itu cepat sekali prosesnya dibantu oleh teman-teman di sana. Gunanya untuk apa? Jadi ibu-ibu ini selama menjalankan usaha, izin itu bisa dipakai. Bisa dipakai seterusnya, Bu. Jadi memang pemerintah itu sudah membantu pelaku UMKM dalam hal perizinan. Jadi nggak perlu repot-repot lagi tahun depan ngurus izin, cukup itu aja. Ibu simpan baik-baik. Nah, jadi syarat-syarat itu ibu bawa ke bank, dan ibu sampaikanlah nanti dengan petugas banknya, tujuan ibu untuk apa, pengajuan modalnya, baru nanti dibantu Bu, diakses dengan KUR-nya. Nah kalau untuk KUR mikro itu tanpa jaminan seperti yang saya jelaskan tadi Bu Marcelina. Itu sampai dengan 100 juta, itu tidak perlu menyertakan aset sebagai jaminan. Dan yang terpenting, supaya ibu dan bapak-bapak di sini tidak bertanya-tanya, itu tidak ada biaya. Jadi itu saya rasa pun sudah berseliweran di medsos lah ya. Kalau untuk KUR itu sebenarnya tidak ada biaya sama sekali, sampai dengan 500 juta pun tidak ada biaya bank. Biasanya biaya itu kalau ada aset saja untuk di atas 100 juta. Itu biaya banknya tidak ada. 0% Bu. Jadi gak usah takut Bu, tidak ada biaya kalau untuk KUR. Demikian.
8: Baik. Syaratnya NIB. Ibu udah punya NIB?
9: Belum.
8: Padahal bikinnya gampang Bang Jo.
5: Iya,
8: Julia.
5: Betul.
8: Nanti ajarin Bang.
5: Siap.
8: Baik, nanti silakan pilih kompromi Mbak Angel sama Bang Jul, siapa dua penanya ini terbaik nanti akan mendapatkan door prize. Atau sekarang boleh, tapi saya mau bertanya lagi ke Bapak yang di sini. Ini juga Bapak asik sekali dari tadi ini. Namanya siapa, Pak?
12: Saya Pak Iskandar.
8: Pak Iskandar dari mana, Pak?
12: Dari Sintang.
8: Punya usaha?
12: Ada sedikit.
8: Pak, asik sekali nonton ini. Mau bertanya kayaknya nih, Pak. Apa yang ditanyakan?
12: Rencana bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan kredit, karena saya ingin usaha buka kebun kelapa sawit.
8: Usaha bikin kebun kelapa sawit, Bang. Ini berarti usahanya besar. Bapak, rencana mau yang sudah ada ini apa nih, Pak?
12: Kebun kelapa sawit kita sudah ada, tapi kita mau tambah keluasannya. Berapa kira-kira besar kredit yang saya dapatkan jika saya ada kebun kurang lebih 5 hektar yang sudah produksi?
8: Sekarang sudah punya 5 hektar?
12: Sudah.
8: Ini pengusaha besar kalau sudah 5 hektar ya?
12: Ya, rencana bertanya kepada Kelingkumang dan Bang Kalbar sekalian. Jadi KUR tadi berapa saya dapat pinjaman, kemudian bagaimana besar daripada pembiayaan dengan kredit per bulannya berapa. Kalau saya sanggup mungkin saya akan datang ke dua kantor itu, kalau tidak sanggup ya udah kita dengar saja, mudah-mudahan saya dapat door prize lah.
8: Baik, pertanyaannya untuk Bang Kalbar dan CU. Berapa kira-kira yang bisa dicairkan untuk penambahan aset kebun Bapak ini? Sekarang sudah punya 5 hektar kebun sawit. Itu Pak ya? Oke, tahan Pak. Saya mau cari pengusaha lain, laki-laki juga, tapi ini agak berbeda seperti. Cek. Pak, boleh ke sini Pak? Yang berdiri di sana. Boleh ke sini Pak? Ke sini. Ini pengusaha juga ini. Pengusaha jalanan kata Bapak ini. Namanya siapa Pak?
13: Yanto Mas.
8: Pak Yanto dari mana, Pak?
13: Dari mana sana, Pal 8.
8: Usahanya apa, Pak?
13: Ngasong.
8: Usaha songan? Itu jualannya, Pak ya?
13: Iya, yang digantung-gantung, numpang itu masih, Mas.
8: Oke. Pak, ada tapi asik juga Bapak melihat perbincangan beberapa narasumber di depan tadi, Pak ya.
13: Ya, lumayan asik sampai ngantuk-ngantuk dikit lah.
8: Pak, ada pertanyaan buat mereka?
13: Mudah-mudahan ada ya, insya Allah. Ya, kalau seperti saya ini kan nggak pernah masuk kantor, apalagi masuk bank ya, Bu. Apa boleh saya minjem nambah modal? Karena saya ini kan orang kecil, usahanya cuma ngasong, Bu. Mungkin Ibu sering lihat saya di warung kopi, di mana di jalanan siang malam. Saya ingat Ibu, mungkin Ibu nggak ingat saya. Ya, kalau bisa dibantu ya dibantulah, Bu. Seala kadarnya. Saya pengen mau nambah-nambah modal dikit lah, Bu. Ya biasa hari-hari saya modalnya cuma paling tinggi 500.000, Bu. Ya, kalau lebih dari itu ya anak istri saya enggak makan, Bu. Ya, apa bisa ya, Bu, dibantu ya, Bu, ya? Ya. Ya, Pak, ya.
8: Baik, terima kasih. UMKM naik kelas kan tema kita. Harapannya ini naik kelas. Dari usaha asongan punya toko gitu, Pak ya. Silakan narasumber Widya.
2: Oke, baik. Terima kasih rekan Taufik Hidayat. Apa mau ditanggapi? Oh iya, silakan.
5: Oke. Pertanyaan yang mana nih, Bu? Yang pertama ya, mungkin Pak Iskandar ya. Iya. Pak Iskandar tadi kan sebagaimana pertanyaan beliau kan sudah punya kebun sekian hektar dan berencana untuk nambah kebun ya, Pak. Iya, diperluas lagi ya kebunnya. Nanti Pak Iskandar bisa mengakses yang namanya pinjaman KUR tadi, Pak. Seperti sudah kami sampaikan. Syarat-syaratnya seperti tadi sama yang kami sampaikan itu. Terkait dengan Bapak bilang tadi kan berapa yang bisa diberikan, seperti itu ya, Pak ya. Kalau Pak Iskandar bertanya seperti itu, kami undang Bapak untuk datang ke Bangkalbar besok. Nah, nanti kita bicarakan, Pak. Hari Senin bisa. Nah, kalaupun besok Bapak ada waktu, kita ketemu, Pak, di warung kopi. Nah, gitu kan. Nanti kita turun dari panggung, bisa kita komunikasi seperti itu. Kalaupun Bapak mau datang ke bank, itu bisa. Karena balik lagi, bank itu sebenarnya bukan sesuatu yang gimana ya. Punya masyarakat juga, silakan aja datang ke bank, jangan ragu untuk datang ke Bank Kalbar, seperti itu. Karena ini bank punya kita di wilayah Kalimantan Barat, kita terbuka untuk semua masyarakat, bisa bertanya, bisa berdiskusi, nanti kita akan bantu bagaimana skema pembiayaan yang terbaik untuk rencana Bapak untuk mengembangkan usaha sawit Bapak. Di mana, Pak, kebun sawitnya? Di Sintang. Iya, itu bisa, Pak. Nanti tinggal kita komunikasikan saja untuk Pak Iskandar. Jangan lupa datang ya, Pak, ke Bank Kalbar. Nanti kami tunggu, Pak Iskandar. Terima kasih. Untuk Pak Yanto tadi juga pertanyaan yang bagus ya. Usaha yang dilakukan sendiri oleh Pak Yanto meskipun penjual asongan, seperti itu. Tetapi beliau, itu tadi yang penting, Bu. Beliau ini tahu kebutuhannya berapa dan dia tahu pengelolaan keuangannya sampai berapa batas minimumnya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang bagus sebenarnya diterapkan oleh Pak Yanto. Untuk Bank Kalbar bisa mengakses ini melalui pinjaman KUR seperti itu tadi, KUR Mikro, ataupun ada KUR Super Mikro namanya, justru lebih kecil lagi, Bu. Kalau untuk pedagang asongan ini misalnya cukup tambahan modal sampai 10 juta saja, itu bunganya lebih kecil lagi, Bu, hanya 3% saja. Itu dari pemerintah yang subsidinya seperti itu, dan kami sebagai lembaga penyalurnya. Nah, kreditnya sangat kecil, jadi bisa dimanfaatkan Pak Yanto nanti. Boleh nanti Pak Yanto main-main ke Bank Kalbar terdekat di rumah Pak Yanto ya. Terima kasih, Pak Yanto.
2: Ya, sudah dapat undangan ya Pak Yanto ya, dan juga Pak Iskandar. Dari Mbak Angelika.
14: Oke, untuk Pak Iskandar yang soal kebun kelapa sawit. Jadi kalau di Keling Kumang sendiri kita memang ada khusus pinjaman untuk perkebunan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nanti, kalau pertanyaannya berapa saya bisa dapat, berapa banyak, itu pasti harus ketemu dulu, nanti ngobrol lebih lanjut seperti itu Pak. Tapi
11: kalau misalnya mau mencoba, kami kebetulan ada yang namanya produk pinjaman PUPT. Jadi PUPT memang khusus untuk perkebunan sawit. Jadi nanti anggota, pastinya sudah jadi anggota Kelingkumang dulu ya Pak ya, masuk jadi anggota. Nanti anggota bisa menggunakan pinjaman ini dan bayarnya itu setelah produksi. Seperti itu. Nah itu memang khusus kita untuk petani-petani sawit. Nah kemudian selain nanti Bapak dapat akses pinjaman, nanti juga ada pendampingan. Jadi kami ada staf khusus lapangan, sekolah lapang, mereka akan membantu para anggota untuk gimana sih memastikan bahwa kebunnya ini hasil produksinya itu lebih meningkat dari yang biasanya. Seperti itu. Jadi nanti kalau produksi sawitnya lebih besar, otomatis kan pendapatannya lebih meningkat. Nah itu bisa diakses nanti. Kalau Bapak di Sintang, kalau lebih dekat yang di Baning ini, nanti silakan hari Senin juga bisa berkunjung dan ngobrol lebih lanjut untuk mengakses pinjaman di Kelingkumang. Kemudian untuk Pak Yanto, tentunya kalau misi dari CU sendiri sebenarnya kan memang kita pengen anggota yang yang seperti Bapak bilang, saya hanya pedagang kecil. Kita memang misinya ke situ. Kita pengen meningkatkan naik kelaskan para pelaku UMKM. Jadi salah satu misi kita seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah bisa mengakses pinjaman, tentu saja Pak. Jadi nanti sama undangannya silahkan berkunjung ke kantor Kelingkumang untuk melihat fasilitas apa yang bisa kita bantu, karena kita juga punya pinjaman khusus UMKM. Seperti itu. Dan itu bisa tanpa anggunan. Seperti itu tambahannya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan tadi. Baik itu dari Bang Kalbar maupun dari CU Kelingkumang. Artinya menentukan nih, dari dua pertanyaan ibu yang pertama, di sesi yang pertama tadi, mana yang pertanyaannya terbaik? Dan antara Pak Iskandar dan Pak Yanto tadi, pertanyaan mana yang dipilih nih untuk mendapatkan door prize menarik pada kesempatan malam hari ini? Silakan diskusi dulu mungkin ya, Mbak Angel dan juga Bapak, silakan Pak Christian. Agak berat ya, karena pertanyaannya bagus-bagus ini sepertinya ya.
11: Kami bagi tugas Mbak. Jadi kalau untuk yang ibu-ibu bertanya tadi, kami berdua memutuskan memilih pemenangnya itu Mbak Marcelina. Yang punya bisnis homemade. Harapannya kita bisa coba ya.
2: Luar biasa. Nanti
11: siapa tahu bisa order ke depannya. Kita bisa kolaborasi juga seperti itu.
2: Baik, kami undang untuk naik atas panggung ya. Dan tentukan dulu juga untuk yang bapak-bapaknya tadi pertanyaannya.
8: Berat mencarinya nih, siapa? Siapakah?
2: Iya, betul sekali Bung Taufik, karena pertanyaannya bagus-bagus. Iya. Sangat luar biasa sekali antusiasnya. Silakan Pak.
5: Baik, tadi sudah kompromi juga sama ibu yang...
8: Bang Jul. Saya sengaja membuat Bang Jul bingung. Satu pengusaha besar dan satu asongan. Siapakah yang akan dipilih?
5: Eng Ieng. Jadi berdasarkan keputusan, sebenarnya pertanyaan kedua bapak-bapak itu bagus. Tetapi yang nilai tertingginya itu Pak Yanto. Seperti itu.
2: Baik, selamat, berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat kami undang untuk naik ke atas panggung. Buat Ibu dan juga Pak Yanto untuk naik ke atas panggung mendapatkan hadiah menarik yang nanti akan diserahkan oleh Mbak Angel dan juga Bapak Christian Batubara didampingi oleh Ibu Hendrika. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh CU Kelingkumang Sintang. Sekali lagi kami undang untuk naik ke atas panggung. Lumayan ini hadiahnya ya.

0: Mohon izin Ibu Hendrika, Mbak Angel, dan juga Pak Kris untuk menyerahkan hadiah menarik. Hadiah ini dipersembahkan oleh CU Kelingkumang Sintang. Berikan tepuk tangannya Maria. Ini lumayan ya untuk membantu usaha kulinernya tadi ya. Kemudian ada Pak Yanto, diserahkan oleh Pak Christian Batubara, didampingi oleh Ibu Hendrika. Dan hadiahnya juga persembahan dari CU Kelingkumang Sintang. Berikan tepuk tangannya meriah sekali lagi. Foto bersama terlebih dahulu, mohon izin Ibu untuk ikut foto bersama. Ibu Reni juga kami undang untuk melakukan sesi foto bersama dengan kedua penanya ya di malam hari ini. Oke, baik, terima kasih. Semoga hadiahnya bermanfaat buat Pak Yanto dan juga Ibu Marcel. Dan kami juga menyapa Bapak kami ini dari RRI Sintang, Kepala Stasiun LPP RRI Sintang, Bapak Muhammad Fauzinur. Selamat malam Bapak, selalu mendampingi kami dari awal sampai selesai berbagai kegiatan kita, banyak sekali, salah satunya talk show ini. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hendrika, kepada Mbak Angel, Mbak Reni dan juga Pak Kris yang sudah berkenan hadir memberikan edukasi dengan tema kita strategi pelaku ekrap dan UMKM naik kelas dengan dukungan lembaga keuangan. Dan semoga saja kita mendapatkan insight yang luar biasa yang banyak sekali pendengar kita juga di 102,5 MHz. Terima kasih, semoga kita bisa jumpa kembali untuk pembahasan yang menarik lainnya. Dan saya Widya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah kita ikuti bersama talk show yang berlangsung dari Kompleks Stadion Banding Sintang dengan tema strategi pelaku ekraf dan UMKM naik kelas dengan dukungan lembaga keuangan. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali di malam hari ini di Ruang Rindu.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1,

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lagu-lagu lawas. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini pendengar, kami nantikan Anda di 0565 24 7 7 4.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali di ruang rindu bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Kami nantikan Anda di 0565 24 77 4.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat. Ya. Baik, Pak Agus apa kabar?
1: Kabarnya apa kabar?
0: Kabarnya sehat, kabarnya baik. Baik, Pak Agus silakan disimak untuk lagu-lagu di malam hari ini yang bisa di-request dari miliknya Alda. Aku tak biasa dari Ermi Kulut ya, ntar ya. Ini judulnya Pesonamu, ada Ani Carrera, bagaikan bagai ikan dalam kaca, kemudian Endang Estaurina, ini Pergilah, kemudian Benci Tapi Rindu. Dari siapa?
1: Dari siapa tadi?
0: Apa tadi diminta? Lagu judul apa?
1: Bagai ikan dalam kaca.
0: Oh, baik. Dari Ani Carrera.
1: Spesial buat semua pendengar DRI Sintang. Hanya itu aja.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali buat Pak Agus yang ada di Nangasilat ya. Tadi sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya setelah Pak Agus di Nangasilat, silakan pendengar, ada siapa lagi di sana, kami nantikan Anda di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Iya, tumben cepat gabung.
2: Iya, biar cepat tidur.
0: Oh, iyalah.
2: Saya Kak Eli. Biasa kan dengar radio yang satu lagi dulu Kak Eri. Mereka tutup baru endo-endo dengan RRI.
0: Oh ya.
2: Bagi-bagi.
0: Baik.
2: Lagunya itu aja Kak Erinya.
0: Apa tuh?
2: Aku tak biar.
0: Oh Alda ya.
2: Iya.
0: Kak
2: Eri mungkin kan Bu Ros tak biasa cepat-cepat nelpon. Nah itulah ketawanya tuh suka dengar.
0: Baik.
2: Udah nonton pameran belum?
0: Udah sih, waktu itu lupa malam apa ya.
2: Oh iya kan. Urus belum turun.
0: Oh belum. Sengaja lebih awal sih kemarin supaya gak terlalu dapat yang ramai.
2: Iya. Ngajak-ngajak kita
0: kakek. Iya, benar juga ya.
2: Gak usah ngajak kakek, nanti banyak minta beli apa-apa.
0: Ayo. Baik. Ayo, terima kasih kembali. Selamat malam ada Bu Ros di Darajonte ya. Baik, selanjutnya pendengar ada siapa lagi di sana setelah Bu Ros di Darajonte? Kembali kita akan menyapa bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Silakan pendengar di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kembali kita menyapa untuk pendengar kita yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu tadi beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita ya. Ada Pak Agus ya, di Pak Agus apa Pak, iya Pak Agus di Silat, ada Bu Ros juga ya. Baik, ini dia lagunya pendengar.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini silakan. Masih kami nantikan Anda di 0565247774 untuk di lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas ya. Silakan pendengar untuk malam hari ini yang ingin bergabung, kami nantikan Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0565247774. Untuk lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini, ada Ermi Kulut, kemudian ada Endang Estaurina, ada Roy dari miliknya Gomblo juga, Ati CB sama Angel ya, Mengapa Kau Lakukan judulnya. Nah itu lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia yang bisa Anda request di malam hari ini di 0565247774. Sepertinya ada ini ya, kendala ya jaringannya atau lagi gangguan ya. Biasanya banyak nih yang nelpon, tapi belum ada nih ya, baru beberapa orang maksudnya ya. Baik, silakan pendengar, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia.

Baik, pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam. Baik, terputus, silakan dicoba kembali. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung melalui live TikTok RRI Sintang. Tadi dari Palangkaraya, dari Sepauk ya, dari Ketungau kayaknya belum ada. Dari Silat juga ada tadi ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di RRI Sintang.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita masih di Ruang Rindu. Ya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774 di lagu-lagu nostalgia atau lagu-lagu lawas.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren

Air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0565247774. Mungkin memang lagi kurang bagus ya pendengar untuk sinyal di malam hari ini ya, karena biasanya banyak yang bergabung, tetapi ini sudah di ronde keberapa gitu ya, belum ada ini. Silakan dicoba aja terus sampai bisa ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di WhatsAppnya Pro 1 juga boleh nih pendengar, silakan dikirimkan saja, nanti akan kita bacakan.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Tadi yang ingin bergabung silakan pendengar. Kami nantikan Anda di malam hari ini masih di lagu-lagu nostalgia di 0565247774.

0: Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayung di Semeluar.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa tadi Kak, saya baru monitor.
0: Baru monitor?
1: Iya, baru pulang nonton TV.
0: Masih ada dari miliknya Ermi Kulit, kemudian ada Endang Estorina, ada Gombloh, ada Atik CB.
1: Yang terakhir ya, Kakak.
0: Atik CB ya. Baik.
1: Lagunya spesial untuk Bu Mandi Penai. Nah, hanya itu aja, Kak.
0: Baik. Yuk, terima kasih. Selamat malam kembali. Ada Ayuk di Semeluang yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774. Baik, selanjutnya pendengar kita akan menyapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Pak Amin di Kelam.
0: Pak Amin di Kelam, silakan Pak Amin mau pilih lagu yang mana?
2: Lagu Endang Estorina.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Ada Pak Amin yang ada di Kelam. Ada ciri khasnya Pak Amin nih. Baik, silakan selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk di Ruang Rindu kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Selamat beristirahat, selamat malam, dan selanjutnya kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Sabtu 19 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Vita Relinda menemani Anda edisi siarnya hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Dan pendengar, tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Di antaranya akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Selain itu ada Warta Pagi Daerah. Ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Kemudian nanti juga dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Ada Suara Warga, kemudian Kabar Pagi. Dan nantinya akan kami akhiri dengan suara dari Batas Negeri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang pagi ini, kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Paijin SE, dengan tema Gunakanlah Rezeki Sesuai Keinginan Sang Pemberi Rezeki. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi ini, kami hadirkan satu lagu islami ke ruang dengar Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Allah yang sampai pagi hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara kehidupan, memberikan kesehatan, memberikan keamanan, memberikan keluarga, memberikan pekerjaan, dan memberikan kesempatan untuk beribadah. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah masih memberikan kepada kita rezeki. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI Sintang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan dalam program Mutiara Pagi kali ini, Al Fakir mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tema kita pagi ini adalah gunakanlah rezeki sesuai keinginan sang pemberi rezeki. Bapak, ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, coba kita renungkan. Setiap hari kita mencari rezeki. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ke kebun atau ke sawah, ada yang berdagang, ada yang menjadi nelayan, ada yang jadi pegawai, guru atau ASN, ada yang menjadi karyawan perusahaan, ada yang bekerja sebagai buruh, ada yang membuka usaha dari rumah, ada pula yang mengurus rumah tangga. Semua manusia membutuhkan rezeki. Kita bekerja karena membutuhkan rezeki. Kita berdagang karena membutuhkan rezeki. Kita bertani karena membutuhkan rezeki. Dan kita mencari nafkah untuk keluarga karena membutuhkan rezeki. Tetapi ada satu pertanyaan yang penting yang sering terlupakan. Untuk apa Allah memberikan rezeki kepada kita? Apakah hanya supaya kita kaya? Atau apakah hanya supaya rumah kita besar? Atau supaya kendaraan kita bagus? Apakah hanya supaya kita bisa membeli apa yang kita inginkan? Oh, ternyata tidak. Ternyata, karena sesungguhnya rezeki itu adalah amanah. Allah memberikan rezeki kepada kita bukan berarti kita menjadi pemilik mutlak atas rezeki tersebut. Kita memang memiliki hak untuk menikmati rezeki. Tetapi di dalam rezeki itu terdapat hak Allah dan hak manusia lainnya. Maka tema kita pagi ini sangat penting. Gunakanlah rezeki sesuai keinginan sang pemberi rezeki. Hadirin pendengar yang berbahagia, sebelum kita membahas bagaimana menggunakan rezeki, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud rezeki itu. Seringkali kita memahami rezeki itu sebatas kalau memperoleh uang,
Padahal rezeki itu lebih luas daripada uang. Kesehatan, rezeki, anak yang soleh, rezeki, punya pasangan hidup yang baik, rezeki, orang tua juga rezeki, teman yang baik adalah rezeki, ilmu yang bermanfaat adalah rezeki, dan waktu yang bermanfaat adalah rezeki juga. Kesempatan itu kesempatan untuk beribadah juga itu rezeki yang luar biasa. Bahkan kemampuan kita untuk tersenyum dan membantu orang lain juga merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita mengatakan rezeki sangat sedikit, rezeki saya cuman sedikit. Padahal setiap hari kita masih bisa bernapas, setiap hari jantung kita masih berdetak, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa bekerja, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga. Itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka salah satu masalah manusia adalah kita sering menghitung uang, tetapi kita lupa menghitung nikmat. Sekali lagi, kita sering menghitung uang, tetapi lupa menghitung nikmat. Kita menghitung berapa gaji yang masuk, tetapi lupa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mengeluh karena penghasilan berkurang, tetapi lupa bahwa kesehatan masih Allah berikan. Kita kecewa karena belum memiliki rumah bagus atau rumah besar, tetapi lupa bahwa kita masih mempunyai tempat berteduh yang nyaman. Kita merasa kurang karena kendaraan kita biasa-biasa saja misalnya, tetapi lupa bahwa kita masih memiliki kemampuan untuk berjalan dan bekerja dengan baik. Inilah yang perlu kita ubah. Jangan hanya bertanya, hanya mengeluh, berapa rezeki yang saya dapat? Tetapi bertanyalah, untuk apa Allah memberikan rezeki itu kepada kita semua. Bapak Ibu pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita bahwa rezeki itu berasal darinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk bergerak pun di bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Artinya apa? Artinya manusia wajib berusaha, tetapi jangan pernah menggantungkan hati kepada usaha. Kita bekerja, tetapi yang memberikan hasil adalah Allah. Kita berdagang, yang akan memberikan keuntungan adalah Allah. Kita bertani, yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Kita bekerja di kantor, tetapi yang memberikan gaji dan keberkahan adalah Allah. Maka jangan sampai pekerjaan membuat kita lupa kepada Allah. Jangan sampai usaha membuat kita merasa, kalau bukan karena saya, keluarga saya tidak akan makan. Oh tidak. Sekali lagi tidak, kita hanya sebab Allah lah yang memberikan rezeki itu. Kita bekerja melalui tangan kita, tetapi rezeki datangnya melalui kehendak Allah. Karena itu, ketika mendapatkan rezeki, jangan hanya mengatakan saya yang hebat, saya yang kuat. Tetapi katakanlah, alhamdulillah. Ini adalah karunia Allah. Alhamdulillah. Ini adalah karunia Allah.
Alhamdulillah. Ini adalah karunia Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah inti pembahasan kita. Kalau kita mendapatkan hadiah dari seorang yang sangat kita hormati, biasanya kita akan berusaha menghargai pemberian tersebut. Misalnya seorang memberikan kita sebuah kitab, tentu tidak pantas kitab tersebut kita gunakan sebagai alas kaki. Kalau seseorang memberikan kita pakaian, tentu kita gunakan sebagai pakaian. Kalau seseorang memberikan kita kendaraan, tentu kita gunakan untuk tujuan yang baik. Mengapa? Karena kita menghargai pemberian dan pemberiannya. Karena kita menghargai pemberi dan pemberiannya. Lalu bagaimana dengan rezeki yang Allah berikan? Allah memberikan kita semuanya. Allah memberikan kesehatan, rumah, kendaraan, jabatan, ilmu, kekuasaan, waktu sebagai modal kita. Maka seharusnya semua itu kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itulah makna gunakanlah rezeki sesuai dengan keinginan sang pemberi rezeki. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibah ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik kami berikan kepada kamu, dan berikanlah kepada Allah, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan makanlah sebanyak-banyaknya, tetapi Allah mengatakan kulu min thayyibati ma rojaknakum, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Kemudian waskurullah, waskurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi ada dua pesan besar. Pertama, nikmati rezeki yang halal dan baik. Yang kedua, gunakanlah dan nikmati rezeki dengan rasa syukur. Syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah. Syukur juga berarti menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan yang Allah ridhoi. Kalau Allah memberikan uang, gunakanlah untuk kebutuhan yang halal. Kalau ada kelebihan, keluarkanlah zakat dan sedekahnya. Kalau Allah berikan ilmu, ajarkan kepada orang lain. Kalau Allah memberikan jabatan, gunakanlah untuk melayani. Kalau Allah memberikan kesehatan, gunakanlah untuk beribadah. Kalau Allah memberikan waktu, jangan habiskan semuanya untuk sesuatu yang sia-sia. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpikir, ini uang saya, terserah saya mau menggunakan untuk apa. Memang secara kepemilikan duniawi kita bisa mengatakan demikian. Tetapi sebagai seorang muslim, kita harus sadar harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa manusia akan ditanya tentang hartanya dan dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Maka ada dua pertanyaan besar, dari mana uang ini saya dapatkan dan untuk apa uang ini saya gunakan. Bukan hanya berapa jumlah uang saya, tetapi halalkah cara mendapatkannya? Dan benarkah cara menggunakannya?
Ini sangat penting karena uang yang sedikit tetapi halal dan penuh berkah bisa lebih menenangkan daripada uang yang banyak tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang perlu kita waspadai. Kadang-kadang seseorang mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, tetapi kemudian digunakan untuk perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Misalnya seorang bekerja dengan jujur, gajinya halal, tetapi sebagian gajinya digunakan untuk maksiat. Ini tentu menjadi masalah. Sebaliknya, ada juga orang yang menggunakan hartanya untuk hal baik, tetapi hartanya diperoleh dengan cara haram. Ini juga bermasalah. Maka, seorang muslim harus menjaga dua hal tersebut. Yang pertama, cara mendapatkannya harus halal. Yang kedua, cara menggunakannya juga harus halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seseorang yang berdoa kepada Allah tetapi makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan hidupnya berasal dari sesuatu yang haram. Lalu bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ini pelajaran yang luar biasa. Jangan hanya memikirkan berapa banyak uang yang saya dapat, tetapi pikirkanlah apakah uang ini membawa berkah. Bapak, Ibu, para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, ada orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam. Kadang kita melihatnya dan berkata, kasihan, sibuk sekali. Tetapi jangan lupa, jika seseorang bekerja mencari nafkah untuk keluarga dengan niat yang benar, maka pekerjaan dapat menjadi ibadah. Seorang ayah bekerja untuk memberi makan anak-anaknya, seorang ibu mengantar kebutuhan rumah tangga, seorang suami memenuhi

tetapi lupa memberikan keteladanan. Ada orang tua yang mampu memberikan anaknya handphone mahal, tetapi tidak mampu mengajak anaknya sholat. Atau mampu membelikan pakaian bagus, tetapi tidak mampu mengajarkan akhlak. Mampu memberikan uang jajan banyak, tetapi lupa mengajarkan dari mana uang itu berasal. Padahal pendidikan terbaik bukan hanya nak ini uang, tetapi nak ini rezeki dari Allah, gunakan dengan baik, jangan boros, jangan sombong, jangan lupa berbagi. Itu orang tua harus mendidik kepada anak-anaknya, jangan bosan-bosannya untuk mengingatkan dan berpesan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, salah satu ujian terbesar manusia adalah ketika mendapatkan banyak. Ketika tidak punya uang, kita mudah berdoa. Ketika susah, kita mudah menangis. Ketika sakit, kita mudah mengingat Allah. Tetapi ketika sudah kaya, apakah kita masih mengingat Allah? Ini penting. Ini pertanyaan yang sangat penting. Karena terkadang manusia lebih mudah diuji dengan kemiskinan daripada diuji dengan kekayaan. Orang miskin mungkin berkata, "Ya Allah, berikan saya rezeki." Tetapi orang kaya harus diuji. "Ya Allah, jadikan rezeki yang Engkau berikan ini sebagai jalan untuk mendekatkan kepada-Mu. Jangan sampai rezeki ini membuat kita sombong. Jangan sampai kendaraan membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jangan sampai rumah membuat kita merendahkan tetangga. Jangan sampai jabatan membuat kita memandang rendah bawahan. Dan jangan sampai harta membuat kita lupa bahwa semua hanyalah titipan." Kaum muslimin jamaah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada satu cara yang luar biasa yang mensyukuri rezeki. Cara luar biasa untuk mensyukuri rezeki, berbagi, yaitu Allah memberikan rezeki kepada kita agar kita juga menjadi jalan datangnya kebaikan bagi orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika ditanya tentang amalan Islam yang terbaik, Nabi menjawab di antaranya memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihatlah, Islam mengajarkan kita untuk peduli. Maka kalau hari ini Allah memberikan kita makanan lebih, ingatlah orang yang belum makan. Kalau Allah memberikan kita uang lebih, ingatlah orang yang membutuhkan. Kalau Allah memberikan kita ilmu, ajarkan kepada orang lain. Kalau Allah memberikan kita kesempatan, bukan kesempatan untuk orang lain, bukakan kesempatan untuk orang lain. Kalau Allah memberikan kita jabatan, gunakan jabatan untuk membantu, bukan untuk menindas orang lain. Bapak Ibu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan rezeki sesuai kehendak Allah bukan berarti kita menghabiskan semua harta untuk sedekah. Islam juga mengajarkan keseimbangan. Allah tidak menyukai pemborosan. Allah berfirman, "Wala tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ihwanasyayatin." Janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Maka Islam mengajarkan tidak boros, tetapi juga tidak kikir. Kita makan secukupnya, berpakaian secukupnya, membangun rumah sesuai kemampuan, membeli kendaraan sesuai kebutuhan, berlibur boleh, menikmati hidup boleh.

membeli sesuatu yang kita sukai boleh. Islam tidak melarang kita menikmati rezeki, tetapi jangan sampai gaya hidup lebih tinggi daripada kemampuan. Jangan sampai mengejar gengsi dengan utang. Jangan sampai membeli sesuatu hanya supaya dipuji. Jangan sampai kita menghabiskan rezeki untuk mendapatkan pengakuan manusia, tetapi lupa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil contoh. Ada seorang pedagang mendapat keuntungan 1 juta rupiah hari ini. Dia bisa menggunakan uang itu untuk berbagai macam hal. Yang pertama, dia bisa menggunakan seluruhnya untuk bersenang-senang. Yang kedua, dia bisa menyimpan sebagian untuk kebutuhan keluarga. Dan yang ketiga, dia bisa menyisihkan sebagian untuk sedekah. Dan keempat, dia bisa membayar kewajibannya. Dan kelima, dia bisa mengembangkan usaha. Mana yang paling baik dari yang contoh disebutkan tersebut? Tentu semuanya harus dilihat dari kebutuhan dan ketentuan syariat. Jawabnya tentu semua harus dilihat dulu dari kebutuhan dan ketentuan syariat. Tetapi kalau seluruh uang hanya digunakan untuk kesenangan diri sendiri, maka ada kesempatan kebaikan yang terlewatkan. Sebaliknya, kalau kita membagi rezeki itu dengan bijaksana untuk keluarga, untuk kebutuhan, untuk kewajiban, untuk tabungan, untuk pengembangan usaha, untuk membantu sesama, maka rezeki tersebut insya Allah menjadi bermanfaat. Inilah yang disebut rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah bukan berarti uangnya selalu banyak, tetapi uang yang sedikit bisa memenuhi banyak kebutuhan. Ada orang penghasilannya sederhana, tetapi keluarganya tentram. Ada orang rumahnya sederhana, tetapi setiap hari bisa makan bersama. Ada orang kendaraannya biasa saja, tetapi hidupnya tenang. Sebaliknya, ada orang yang berharta banyak tetapi tidak pernah merasa cukup. Maka jangan hanya mencari banyak, carilah rezeki yang barokah. Kita ketika Allah memberikan harta kepada kita, jangan lupa bahwa di dalam harta tersebut ada kewajiban, ada zakat, ada nafkah untuk keluarga, ada hak orang tua, ada hak anak, ada hak orang yang membutuhkan, ada kesempatan untuk bersedekah. Karena itu jangan merasa ini semua milik saya. Lebih baik katakan Allah menitipkan ini kepada saya. Kalimat ini akan mengubah cara kita melihat harta. Kalau kita merasa memiliki mutlak, pemilik mutlak, kita akan sulit berbagi. Sekali lagi, kalau kita merasa pemilik mutlak harta tersebut, kita akan sulit untuk berbagi. Tetapi kalau kita merasa sebagai penerima amanah, kita akan bertanya, apa yang Allah ingin saya lakukan dengan amanah ini? Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kalanya Allah memberikan rezeki lebih kepada kita, saat itulah syukur harus semakin besar. Jangan ketika penghasilan 10 juta kita berkata alhamdulillah, tetapi ketika penghasilan menjadi 20 juta kita justru berkata masih kurang. Kalau selalu merasa kurang, berapapun yang kita miliki tidak akan pernah cukup. Qona'ah bukan berarti berhenti bekerja. Qona'ah berarti hati merasa cukup dengan pemberian Allah. Sementara tangan tetap berusaha. Kita tetap bekerja keras, tetapi hati kita diperbudak oleh harta. Kita boleh ingin kaya, tetapi jangan menjadi budak kaya.
kekayaan. Kita boleh ingin memiliki rumah bagus, tapi jangan sampai rumah bagus membuat kita meninggalkan masjid. Kita boleh memiliki kendaraan bagus, tetapi jangan sampai kendaraan itu membawa kita kesombongan. Kita boleh memiliki usaha besar, tetapi jangan sampai usaha membuat kita lupa sholat. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada satu rezeki yang sering kita abaikan, yaitu rezeki waktu. Uang yang hilang mungkin bisa dicari kembali, barang yang rusak bisa dibeli lagi, tetapi waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Hari ini adalah rezeki, pagi ini adalah rezeki. Kesempatan mendengarkan Mutiara Pagi juga merupakan nikmat dan rezeki. Maka mari kita bertanya, kemana waktu kita digunakan? Berapa jam untuk kerja, untuk keluarga, untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, dan berapa untuk sholat? Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk melihat media sosial? Jangan sampai kita memiliki banyak uang tetapi kehilangan waktu untuk keluarga. Jangan sampai memiliki banyak harta tetapi tidak memiliki waktu untuk beribadah. Karena pada akhirnya yang kita bawa ke akhirat bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan rekening kita, tetapi amal soleh atau amal yang kita lakukan dengan semua nikmat tersebut. Pendengar yang dimuliakan Allah, kalau Allah memberikan kita jabatan, itu bukan sekedar kehormatan, itu adalah amanah. Mungkin ada di antara kita yang pagi ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi, usaha sedang sepi, penghasilan sedang berkurang, harga kebutuhan meningkat, ada cicilan, ada biaya pendidikan anak, ada kebutuhan keluarga. Jika demikian, jangan berputus asa. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Teruslah berusaha, perbanyak istighfar, perbanyak doa, jaga sholatmu, jangan mencari jalan pintas yang haram, jangan mencuri atau menipu atau korupsi, jangan mengambil hak orang lain, karena kita tidak ingin menyelesaikan kesulitan dengan menciptakan kesulitan yang lebih besar di akhirat. Ingat, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang Allah memberikan kita kesehatan agar kita mampu bekerja. Kadang Allah memberikan teman yang membantu. Kadang Allah memberikan ide. Kadang Allah membuka jalan yang tidak pernah kita sangka. Kadang Allah menunda semua sesuatu karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Maka tetaplah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meminta rezeki yang baik. Di antara doa yang dapat kita panjatkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kufini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu sehingga aku tidak membutuhkan yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak membutuhkan selainmu. Dan doa ini mengajarkan kepada kita satu hal, jangan hanya meminta banyak, mintalah halal, mintalah berkah, mintalah cukup. Mintalah agar rezeki menjadi jalan mendekat kepada Allah. Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah, mari kita simpulkan bagaimana cara menggunakan rezeki sesuai dengan kehendak sang pemberi rezeki. Yang pertama, gunakan
untuk memenuhi kebutuhan yang halal. Yang kedua, tunaikan kewajiban bayar nafkah keluarga, bayar hutang, tunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat. Jangan mengambil hak orang lain. Dan yang ketiga, silahkan sisihkan untuk bersedekah. Yang keempat, gunakan untuk meningkatkan kualitas diri, beli buku yang memperkuat pengertian kita tentang agama dan belajarlah. Kemudian untuk sekolah anak, belajar di agama, tingkatkan keterampilan. Dan karena ilmu juga bagian dari investasi akhirat. Dan yang kelima, gunakanlah rezeki itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti membangun masjid, bangun kegiatan keagamaan, bantu anak yatim, fakir, miskin, dan lain-lain. Sebagai penutup, mari kita renungkan sekali lagi tema kita pagi ini, yaitu gunakanlah rezeki sesuai keinginan sang pemberi rezeki. Allah memberikan rezeki kepada kita, maka jangan gunakan untuk kesombongan. Allah memberikan kita uang, maka jangan gunakan untuk kemaksiatan. Allah memberikan kita kesehatan, maka gunakanlah untuk ibadah. Allah memberikan kita ilmu, maka gunakanlah untuk mengajar. Allah memberikan kita jabatan, maka gunakanlah untuk melayani. Allah memberikan kita keluarga, maka rawat dan sayangilah. Allah memberikan kita waktu, maka jangan sia-siakan. Allah memberikan kita harta, maka jangan lupa berbagi. Dan ketika Allah memberikan rezeki yang lebih banyak, jangan lupa bahwa semakin banyak nikmat, semakin besar pula tanggung jawab kita. Mari kita tanamkan dalam hati, rezeki bukan sekedar untuk dinikmati. Rezeki adalah amanah untuk disyukuri. Rezeki adalah titipan untuk dipertanggungjawabkan. Rezeki adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berkah, rezeki yang mencukupi, rezeki yang menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'a mubarakan fi. Ya Allah, kami memohon kepadamu rezeki yang halal, baik, luas, penuh keberkahan. Allahumma kfina biha halalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak membutuhkan yang haram. Dan cukupkanlah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak bergantung kepada selainmu. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal sebelum kami mendapatkannya. Berikanlah kami kemampuan untuk mensyukuri rezeki setelah kami mendapatkannya. Dan berikanlah kami kemampuan untuk menggunakan rezeki sesuai dengan apa yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jika Engkau memberikan kami harta, jadikanlah harta itu sebagai jalan menuju surgamu. Jika Engkau memberikan kami jabatan, jadikan jabatan itu sebagai jalan untuk melayani. Ya Allah, jika Engkau memberikan kami ilmu, jadikan ilmu itu bermanfaat. Jika Engkau memberikan kami kesehatan, jadikan kesehatan itu sebagai kekuatan untuk beribadah. Jika Engkau memberikan kami waktu, jadikan waktu itu penuh dengan amal baik kebaikan. Jika Engkau memberikan kami keluarga, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya Allah, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Jauhkan dari harta yang membawa kesombongan.
Jauhkan kami dari sifat boros, jauhkan kami dari sifat kikir, jauhkan kami dari mengambil hak orang lain, dan jauhkanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tausiah yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan memotivasi kita dalam memanfaatkan rezeki yang diperoleh dari Allah sesuai dengan pemberi rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih. Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia, hidup akan dimudahkan, dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

0: Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk Mutiara Pagi Agama Islam kami akhiri sampai di sini. Selanjutnya nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi.
1: Sintang pagi ini.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Penataan perdagangan buah di depan SPBU Abang Ade dan penerbitan teks.
3: Berusaha mencapai lima besar ya, seperti

0: Dari kawasan Jalan YS Pengerai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 19 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Pemkab Sintang akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Kabupaten Sintang menargetkan perolehan lima besar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalbar yang diselenggarakan November 2026 mendatang di Pontianak. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama pagi ini, sebagai upaya nyata mendukung ketahanan pangan nasional dan menekan angka kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemerintah Kabupaten Sintang melakukan inovasi dengan mengadakan 14 unit eksapator untuk mengubah pola pertanian tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan M. Arfan Nur.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang mengambil langkah tegas untuk mengurangi pola pertanian dengan cara membakar lahan. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 14 unit eksavator yang akan disebar masing-masing satu unit di setiap kecamatan. 12 unit merupakan eksavator kecil, sementara 2 unit berskala besar dihususkan untuk kecamatan Serawai dan Ambalau guna mendukung perbaikan akses jalan. Wakil Bupati Sintang, Florentius Roni, menegaskan alat berat ini tidak akan diserahkan langsung kepada kelompok tani. Pengelolaannya akan dipusatkan melalui Brigade Al-Sintan untuk menjaga efisiensi penggunaan lahan hingga ratusan hektar.
2: Ini tidak kita serahkan ke kelompok-kelompok tani. Tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Al-Sintan. Sehingga nanti gabungan-gabungan kelompok tani ini bisa memaksimalkan penggunaan Al-Sintan-Al-Sintan tersebut.
1: Inovasi daerah ini mendapatkan dukungan sekaligus catatan kritis dari DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, menilai mengubah kebiasaan peladang dari menggunakan parang menjadi bekerja dengan alat berat adalah ide yang sangat bagus. Namun ia memperingatkan bahwa tantangan terbesarnya berada pada sistem pemeliharaan alat dan kelincahan dinas terkait.
3: Pertama, ini adalah sebuah ide yang bagus. Ini yang harus dijaga adalah di bawah mana dulu? Ini harus ada satuan yang mengurusnya dengan sungguh-sungguh. Kalau dinasnya tidak lincah, saya tidak begitu yakin ini bisa sukses. Ya, orang yang tidak tepat untuk mengurus ini juga kita tidak begitu yakin ini bisa sukses. Oleh karena itu, karena ini barang baru, kita berharap bahwa pemerintah kemudian bekerja keras memanfaatkan dan menggunakan ini sungguh-sungguh.
1: Keberhasilan program mekanisasi pertanian di Sintang ini diharapkan dapat menjadi percontohan nasional dalam mengatasi isu karhutla secara permanen tanpa menghilangkan mata pencarian para peladang tradisional. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Menjelang akhir penugasan, Satgas Karhutla TNI membuka lahan demonstrasi plot atau demplot yang menggunakan pupuk organik dari limbah sawit sebagai alternatif pengganti pupuk dari hasil pembakaran pohon di Mombai Begunung, Kayan Hilir, Sintang, Kalimantan Barat pada Selasa 15 September 2026. Ketua Kelompok Penyuluhan dan Pencegahan Satgas Karhutla TNI wilayah Kayan Hilir, Kolonel Arhanud Saptarendra Prasada menjelaskan pembukaan lahan demplot Satgas TNI merupakan langkah alternatif untuk menyediakan pupuk alternatif pengganti dari hasil pembakaran pohon. Anggota Satgas Karhutla TNI lain yang hadir yaitu Kolonel Laut Cumaidi, Kolonel Kes Robi Mandolin. Buka lahan sekitar 1000 meter persegi untuk lahan yang digunakan milik Kepala Desa Mombai Begunung yang berada di perbatasan dengan Desa Jambu. Selain dengan penyuluh pertanian, lanjutnya dalam tahap uji coba pupuk di lahan demplot ini juga nantinya dikoordinir oleh Koramil Kayan Hilir, dibantu oleh Polsek dan siswa SMK jurusan pertanian. Sementara itu, Kepala Desa serta tokoh adat Undai Budi Haryanto yang mewakili SMK menyampaikan terima kasih atas pelibatan siswanya. Lahan demplot yang telah dicampur dengan pupuk abu, tangkos, dan solid sawit ini akan diberikan pengairan selama 2-3 minggu agar terjadi reaksi antara pupuk dan tanah untuk kemudian dilakukan nugal atau tanam padi. Pemkab Sintang akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di kawasan depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7 dan Waterfront. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan penataan pedagang buah di depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7, serta penertiban PKL yang menggunakan bahu jalan dan area waterfront akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Menurut Roni, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Penataan juga diharapkan dapat mendukung terciptanya wajah kota Sintang yang lebih indah dan teratur.
5: Penataan PKL di depan SPBU Kilometer 7 dan Waterfront akan segera kami tindak lanjuti. Penataan perdagangan buah di depan SPBU Abang Ade dan penerbitan PKL yang berjualan di bahu jalan serta di atas waterfront kemudian akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait untuk mewujudkan wajah kota yang tertata dan indah.
4: Florensius Roni menegaskan penataan akan dilakukan melalui perangkat daerah terkait dengan menindaklanjuti kondisi di lapangan, termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di atas waterfront. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Bupati Kapasulu Fransiskus Dian melantik sebanyak 111 kepala desa terpilih di Kabupaten Kapasulu tahun 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Putu Sibau sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades Serentak tahun 2026, Kamis 17 September 2026. Bupati meminta para kepala desa segera melakukan penyatuan kembali masyarakat setelah pelaksanaan Pilkades, serta membangun kebersamaan untuk bersama-sama memajukan desa. Kepala desa juga diminta memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder di tingkat desa maupun tingkat atas guna mendukung sinergi, perencanaan pembangunan, dan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian, khususnya tanaman padi di Kabupaten Sintang. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin, mengatakan saat ini pihaknya memiliki stok beras sebanyak 772 ton dan minyak goreng sebanyak 70 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Bulog Sintang terus menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 63%.
7: Stok kita cukup, Pak. Ada 772 ton. Dan selanjutnya, untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter. Bahwa kita ada penyaluran bantuan pangan. Untuk saat ini, kita ada penyaluran untuk tahap bulan Juli sampai dengan September 2026. Dan saat ini kita sudah menyalurkan sekitar 63%, Pak.
6: Namun Ahmad menjelaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang belum dapat menerima penyaluran bantuan pangan, terutama Kecamatan Ambalau dan Serawai. Kondisi tersebut berkaitan dengan akses transportasi yang biasanya mengandalkan jalur air, sementara debit air masih rendah akibat kemarau.
7: Ada beberapa wilayah yang memang belum kita bisa salurkan, Pak. Terutama di Ambalau dan Serawai. Dan kita sudah ajukan juga dari Bapak kemarin ke Bappanas, mudah-mudahan itu bisa disetujui untuk perpanjangan. Mengingat saat ini kita belum bisa karena jalurnya biasanya pakai jalur air, Pak. Mudah-mudahan di Oktober ini bisa naik airnya.
6: Bulog berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan, serta menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau yang turut mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Dina Triana melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polres Sintang melaksanakan kegiatan Anjang Sana kepada para purnawirawan dan warakawuri sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjaga silaturahmi dengan keluarga besar Polri. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan, Anjang Sana sebagai bentuk kepedulian kepada para senior yang telah memberikan pengabdian dan kontribusi bagi institusi Polri. Menurutnya, para purnawirawan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Polri meskipun telah memasuki masa purna tugas. Pengabdian dan dedikasi mereka juga menjadi pengingat bagi personel yang masih aktif untuk terus menjalankan tugas dengan baik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Sintang menargetkan perolehan 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalbar yang diselenggarakan November 2026 mendatang di Pontianak. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Poroprov Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada November 2026 di Pontianak menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini. Ketua KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan seluruh cabang olahraga cabur di Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan dalam pembinaan dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kalbar. Namun keikutsertaan setiap cabur tetap harus mengikuti mekanisme seleksi serta aturan kepesertaan yang telah ditetapkan. Karena itu pihaknya meminta masing-masing pengurus cabang kabupaten atau pengkap mempersiapkan atlet yang nantinya akan memperkuat kontingen Kabupaten Sintang. Ia berharap ada 32 cabang olahraga cabur yang telah dipersiapkan. Para atlet telah melakukan latihan secara rutin. Cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, catur, bridge, kempo, anggar, dan lainnya.
10: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan, ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar, sudah siap sampai rapat yang terakhir. Kita berusaha mencapai 5 besar, ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar, Bang.
9: Momon menilai Kabupaten Sintang memiliki sejumlah atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi, bahkan berpeluang menyumbangkan medali. Persoalannya, pembinaan dan perhatian terhadap atlet masih perlu diperkuat. Ia menegaskan pembinaan olahraga harus dilakukan secara berkesinambungan agar atlet Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan tampil di daerah, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 19 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Pemkab Sintang akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Kabupaten Sintang menargetkan perolehan 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalbar yang diselenggarakan November 2026 mendatang di Pontianak. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kasihan ya, dia harus pakai kursi roda.
4: Kasihan? Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
3: Maksudnya?
4: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
3: Dia kerja juga?
4: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
5: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
3: Iya, aku salah tadi.
4: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
5: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, nak.
3: Bu,

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi, mengupdate situasi terkini di lingkungan Anda juga silahkan sekali ya. Di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Dan sudah lengkap rekan-rekan saya pagi hari ini. Saya sapa dulu, halo selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi
0: nih. Ciwi-ciwi semua ramai ya pagi hari ini. Saya absen satu-satu dulu ya.

0: Dari Sitang ada Asri kah di sana?
1: Iya betul. Selamat pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Selamat pagi. Gimana Sitang pagi ini?
1: Seperti biasa masih terpantau kabut asap ya Mei. Kemudian juga mungkin karena akhir pekan ya, untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau sepi kecuali di beberapa titik seperti di pasar tradisional Mei.
0: Oke, baik, terima kasih Asri ya. Setelah Asri dari Sitang ya, kita beralih ke Sanggau. Ada Isma, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau nampaknya jerebu masih ada nih Mi ya. Meskipun sudah turun hujan di wilayah Sanggau, tetapi jerebu ini masih ada dan kita untuk Sanggau masih menunggu kebijakan dari pihak terkait apakah hari Senin ini akan dilakukan pembelajaran tatap muka atau masih BDR gitu. Di wilayah Sanggau juga ada beberapa daerah yang sudah mulai cerah, sudah nampak langit birunya ya Mei ya. Dan arus lalu lintas untuk Kabupaten Sanggau di akhir pekan ini juga cukup ramai seperti sama dengan yang dikatakan Asri, tentunya di pasar-pasar tradisional Mei.
0: Oke, baik, terima kasih Isma ya. Selanjutnya setelah dari Sanggau kita bergeser ke Sambas, ada Echa, selamat pagi.
3: Pagi Mei ya, kalau untuk di Sambas cuaca saat ini terpantau lebih ke mendung dan berawan ya, karena tadi pagi juga sempat diguyur gerimis ataupun hujan ringan ya untuk di wilayah sekitar Kabupaten Sambas ini ya. Dan kalau untuk lalu lintas juga terpantau ada beberapa titik yang ramai, dan kalau di Daeng Rambi tempat kita berada saat ini cukup lengang Mei.
0: Oke, baik, terima kasih Echa ya untuk update situasi terkini dari Sambas. Kalau kota Pontianak sendiri pagi hari ini sempat saya teliti tadi, ini asapkah, mendungkah, seperti apa, agak bingung. Cuma memang langitnya masih cukup kelabu ya, dengan asap juga masih ada. Cuma memang kemarin sore saya merasa saya naik motor udah ada bayangannya, berarti udah kelihatan matahari ya, sudah mulai menembus asap-asap yang ada. Tapi memang di beberapa titik seperti di Kuburaya misalnya ya, itu asap juga masih cukup tebal, walaupun memang sudah beberapa kali juga diguyur hujan. Alhamdulillah, harapannya kedepannya hujan lagi gitu ya, supaya lebih bersih lah udara kita ya. Oh itu dia, sudah banyak yang sakit juga di studio. Faktor cuaca. Semoga tetap sehat ya untuk kita semua. Dan untuk arus lalu lintas sendiri di jalan-jalan Sudirman seperti biasa pagi hari ini cukup lengang, mengingat memang di titik ini bukanlah titik yang ramai ya. Kurang lebih juga seperti di tempat rekan-rekan. Yang ramai beberapa titik ya pasti di pasar-pasar dan juga dari dan menuju jembatan Kapuas 1 maupun 2. Baik, itu dia ya untuk update terkini dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi pertama di pagi hari ini dari Kota Pontianak, di mana Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melepas penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP dan logistik darurat bencana di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Empat daerah penerima bantuan yakni Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau. Penentuan penerimaan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat dampak karhutlah di masing-masing daerah. Ria Norsan menyebut bantuan yang didistribusikan melalui Dinas Sosial Kalbar terdiri dari paket per makanan dan paket sandang, dan untuk masing-masing kabupaten disalurkan 250 paket per makanan dan 250 paket sandang. Paket per makanan berisi beras, gula, minyak goreng, sarden, dan mie instan, sedangkan paket sandang terdiri dari selimut, handuk, dan sarung. Selain logistik, Pemprov Kalbar juga menyiapkan sarana pendukung pemadaman seperti mesin pompa air dan pipa selang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Ria Norsan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat. Pemprov Kalbar juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan penanganan karhutla di daerah. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sitang. Bantu warga hadapi kekeringan, Polres Sitang bangun 21 sumur bor. Asri, silakan.
1: Ya, benar sekali Mei, di mana Polres Sintang ini mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan juga kemarau panjang dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Dan upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak minimnya ketersediaan air. Pelaksana tugas PLT Kabak Ops Polres Sintang AKP M. Huta Soit mengatakan, untuk saat ini ada sebanyak 21 sumur bor yang telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan. Dan pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. AKP Huta Soit juga menjelaskan, Polres Sintang ini masih melakukan penambahan sumur bor dengan target mencapai 30 titik. Nah, dengan demikian, tentunya masyarakat masih banyak, ya, terdapat sekitar 9 sumur bor yang dalam proses pembangunan, dan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber air bersih. Dan selain itu, ia juga menambahkan, air dari sumur bor yang telah tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas untuk kebutuhan air bersih. Masyarakat yang belum mengetahui lokasi sumur dapat berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mendapatkan informasi mengenai titik pengambilan air. Dan menurut AKP M. Huta Soit, pembangunan sumur bor umumnya dilakukan memang di sekitar permukiman yang memiliki akses listrik. Dan hal ini karena sebagian sumur ini menggunakan pompa air sehingga membutuhkan sumber listrik untuk mengalirkan air kepada masyarakat. Dan Polres Sintang juga berharap penambahan sumber air tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau dan sekaligus untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Kabut asap, mahasiswa Polnep Sanggau bagikan ribuan masker. Isma, silakan.
2: Baik, Mei, pendengar dan juga rekan-rekan mahasiswa PSDKU Politeknik Negeri Pontianak Kabupaten Sanggau membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Yang mana Koordinator Bakti Sosial Pembagian Masker Gratis PSDKU Sanggau Ahmad Fahri Ahlan menyampaikan, pembagian masker dilakukan kepada pengendara dan juga warga yang beraktivitas di luar ruangan. Dan ia juga menjelaskan, pembagian masker ini tentu dilakukan di lampu merah Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah Ahmad Yani Tanjung Sekayam Kapuas Kabupaten Sanggau. Yang mana sasaran utamanya adalah pengendara dan masyarakat yang berisiko langsung terpapar kabut asap. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat tidak menganggap kabut asap sebagai kondisi biasa dan tentunya juga mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Masyarakat juga diminta menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, dan memeriksakan diri jika mengalami gangguan pernapasan. Dan Ahmad juga mengimbau generasi muda tetap memperhatikan kondisi udara saat beraktivitas, yang mana mereka disarankan memilih tempat dengan sirkulasi udara baik dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Kembali ke rekan Mi.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita ke Sambas. Ekonomi digital jadi kunci wujudkan UMKM Sambas berdaya dan mandiri. Eca, silakan.
3: Baik, dengan pemanfaatan ekonomi digital ya dan juga pesatnya geliat teknologi sekarang ini jadi motor penggerak utama bagi tumbuh kembangnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Sambas. Akselerasi pemasaran modern hingga keberadaan platform online dinilai makin vital agar produk-produk lokal khas daerah ini mampu meluas, berdaya saing tinggi dan juga berdiri mandiri di pasar global. Nah, narasumber dalam dialog program ekonomi digital RRI Sambas menegaskan bahwa sinergi dan pemanfaatan teknologi secara optimal merupakan kunci utama mendorong para pelaku usaha lokal agar makin berani ya untuk bersaing di ranah yang lebih luas. Program yang bertajuk Ekonomi Digital UMKM Berdaya yang disiarkan pada Selasa kemarin ini menjadi wadah edukasi penting bagi percepatan perbaikan pola dagang di Kalangan Pedagang di Kabupaten Sambas ya. Dan Duta Teknologi Kemendikdasmen Provinsi Kalimantan Barat Anugrah Isromi menegaskan bahwa poin utama transformasi ini terletak pada pemahaman dasar para pegiat bisnis daerah yang kemudian beralih ke digital, yang bukan hanya sekedar memindahkan suatu barang ke handphone ataupun telepon genggam, tapi bagaimana pelaku usaha ini di Sambas bisa membangun kepercayaan pembeli dan menjaga kualitas produknya secara konsisten. Sementara entrepreneur lokal Asteria Indah Kurniasi menyoroti melimpahnya potensi barang khas Sambas yang masih memerlukan pendampingan nyata di lapangan. Olahan pangan kerajinan warga Sambas yang dinilai juga perlu arahan terkait promosi online ke pasar modern sampai ke pemanfaatan transaksi non-tunai. Nah, meski peluang penjualan terbuka sangat lebar ya, proses beralih ke dunia maya ataupun digital ini bagi para pedagang di Kabupaten Sambas masih menghadapi sejumlah hambatan ya. Dan di antaranya juga perlu literasi manajemen bisnis berbasis di antaranya digital ini menjadi perlunya literasi yang lebih jauh ya, terutama bagi para entrepreneur ya, ataupun diantaranya untuk memulai bisnis. Dan untuk mengatasi masalah tersebut perlunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, komunitas warga, hingga pelaku industri teknologi melalui pelatihan berkala yang mudah dipahami dengan bimbingan bertahap yang bisa membina para pemilik unit usaha agar makin percaya diri dan mahir menggunakan perangkat mereka ya untuk memajukan dagangannya di era digital sekarang ini. Dan narasumber juga berpesan agar pemilik usaha UMKM khususnya di Kabupaten Sambas untuk tidak ragu ya dan juga berani mengambil langkah beradaptasi dengan era modern. Mau tidak mau ya mereka harus bersiap diri ya untuk memberanikan belajar dan konsisten untuk memanfaatkan sarana online yang menjadi kunci agar sektor ini tidak hanya sekedar bertahan tapi mampu tumbuh berdaya dan mandiri secara berkelanjutan. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi, silahkan di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Dan pastinya juga bisa di kolom komentar YouTube atau di live chat aplikasi RRI Digital ya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, kali ini datangnya dari Sintang. Polres Kadau lakukan olah TKP penemuan pria meninggal dunia di rumah kos. Asri, silahkan.
1: Ya baik Mei, di mana Polres Kadau ini melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP setelah menerima laporan penemuan seorang pria meninggal dunia di sebuah rumah kos di Jalan Kelingkumang, Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau pada hari Rabu 16 September 2026 malam. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Kadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, korban diketahui berinisial NH, 17 tahun, warga Kabupaten Sintang. Laporan tersebut diterima kepolisian setelah dua orang saksi menemukan korban di dalam sebuah bangunan rumah kos yang sedang tidak berpenghuni. Ibda Iwan menyampaikan penemuan tersebut bermula ketika salah seorang saksi AL, 19 tahun, menerima pesan WhatsApp dari korban sekitar pukul 20.49 waktu Indonesia Barat. Dalam pesan tersebut, korban meminta agar dirinya tidak diganggu malam itu, sekaligus menyampaikan lokasi keberadaannya di sebuah rumah kos lama. Setelah membaca pesan tersebut, AL kemudian mengajak saksi lainnya, KR 17 tahun, untuk mengecek lokasi yang dimaksud. Setibanya di rumah kos, kedua saksi mendapati korban dalam kondisi telah meninggal dunia. Dan temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada ketua RT setempat dan diteruskan kepada kepolisian melalui layanan call center 110 Polri. Dan korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Skadau untuk menjalani pemeriksaan medis. Dan berdasarkan keterangan dokter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pemeriksaan juga menemukan tanda jeratan pada leher yang mengarah pada dugaan kematian akibat asfiksia mekanik, yaitu kondisi ketika tubuh mengalami kekurangan oksigen akibat terhambatnya proses pernapasan. Dikatakan Ibda Iwan, berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi, korban diduga sedang menghadapi persoalan asmara sebelum ditemukan meninggal dunia. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Krisis air bersih, DPRD Sanggau soroti tambang ilegal. Isma, silakan.
2: Baik, krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau semakin memprihatinkan akibat terbatasnya sumber air baku. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mengatakan kondisi tersebut diperparah dugaan pencemaran sungai akibat aktivitas pertambangan di sepanjang bantaran dan alur sungai. Yang mana menurut Bambang, kondisi tersebut tentu menjadi dilema karena kebutuhan suplai air bersih tidak diimbangi ketersediaan sumber air yang layak. Ia menilai perlindungan terhadap sumber air harus menjadi perhatian bersama. Ia mendorong pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga melakukan langkah tegas untuk menjaga alur sungai dari aktivitas pertambangan yang beroperasi, maksudnya pertambangan yang berpotensi mengganggu sumber air. Menurutnya sumber air yang aman tentu menjadi syarat penting bagi keberlangsungan layanan air bersih masyarakat. Bambang mengajak masyarakat ikut menjaga sumber air dan tidak mengeksploitasi sungai secara berlebihan. Ia menegaskan kelestarian sungai diperlukan agar air tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Kota Pontianak, di mana proses penentuan juara bintang radio RRI Pontianak tahun 2026 kini memasuki tahap akhir. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak, Minwarokil Jannah, mengatakan Putaran pertama dan kedua audisi telah selesai dilaksanakan masing-masing selama 3 hari. Voting peserta akan ditutup Jumat 18 September pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara penilaian Dewan Juri menjadi bagian utama dalam penentuan juara. Min menjelaskan penentuan juara menggunakan komposisi 70% penilaian Dewan Juri dan 30% voting. Juara satu putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Pontianak pada kompetisi tingkat Korwilnus 9. Mereka akan bersaing dengan juara satu putra dan putri dari RRI Sanggau serta RRI Sintang. Technical meeting tingkat Korwilnus 9 direncanakan berlangsung Jumat 25 September, sedangkan penampilan peserta dilakukan secara hybrid mulai 28 September hingga 5 Oktober 2026. Pada 28 September, peserta akan membawakan lagu pop Indonesia, kemudian lagu daerah pada 1 Oktober. Lagu challenge pada 5 Oktober dan penilaian tingkat Korwilnus 9 dilakukan oleh 3 juri yang masing-masing mewakili RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak. Hasil penilaian akan menentukan juara 1 putra dan putri mewakili Korwilnus 9 ke tingkat antar Korwil. Selanjutnya juara 1 akan menjalani proses taping untuk dikirim ke tingkat pusat dan penentuan 5 besar nasional. Min Wakil Jana berharap perwakilan Kalimantan Barat terdiri dari 3 satker RRI dapat memberikan hasil terbaik hingga tingkat nasional. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Memperingati Harhubnas ke-55, di Sub Sambas gelar bakti sosial dan optimalkan layanan PJU. Eca, silakan.
3: Baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas yang sebelumnya menggelar serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 yang diisi dengan berbagai agenda bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan tahunan ini diawali dengan pelaksanaan apel diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan setempat. Selain pelaksanaan apel, Dishub Sambas juga merencanakan serta menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di Pelabuhan Sumpit Ciremai ya. Dan lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pelabuhan kapal feri yang masih beroperasi secara aktif dan memegang peranan penting dalam konektivitas warga di Kabupaten Sambas. Dan sebagai bentuk kepedulian sosial dalam rangkaian tersebut, pihak dinas juga memberikan paket sembako kepada sejumlah warga, dan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus mempererat hubungan antara pihak dinas dan masyarakat setempat. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi Dishub Sambas Safari menyampaikan bahwa seluruh rangkaian acara ini merupakan wujud nyata kepedulian instansi yang menegaskan bahwa Dinas Perhubungan berkomitmen untuk selalu hadir secara langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan di luar kegiatan seremonial, Dishub Sambas saat ini juga tengah memberikan perhatian khusus pada pengelolaan penerangan jalan umum yang menjadi salah satu isu strategis ya di daerah. Dan PJU ini dinilai sebagai prasarana vital yang memerlukan penanganan berkelanjutan guna menjamin keselamatan dan juga kenyamanan warga. Dari Kepala Seksi Sarana dan Prasarana LLAJ Dishub Sambas, Sani Susanto menyebut bahwa pelayanan PJU ini salah satu program unggulan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski wilayah Sambas ini sangat luas, ya pihak Dishub ini terus mengupayakan pemenuhan keperluan fasilitas pencahayaan jalan tersebut secara merata. Dan untuk mengoptimalkan penanganan, masyarakat di Kabupaten Sambas dapat menyampaikan pengaduan kendala PJU secara formal melalui kepala desa dengan menyertakan foto dan titik koordinat maupun secara non-formal melalui pesan WhatsApp mereka. Mengingat cakupan wilayah yang luas, seluruh dari laporan yang masuk ini akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai dengan urutan antrian pengaduan. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, ada Asri, Isma, dan juga Eca ya sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat berakhir pekan rekan-rekan semuanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih.
0: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
6: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
7: Semitau 99 MHz,
8: Putu Sibau 101 MHz,
9: Badau 95,9 MHz,
10: dan Sekadau 94,2 MHz.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Fandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, 2 orang